0: Sabaritus, judul wisdom saat ini adalah benar. Nah sahabat, kata benar mengandung suatu keagungan. Mungkin Anda selalu menjunjung kata benar dengan tinggi-tinggi. Di sebuah sekolah sahabat, anak-anak yang mengerjakan soal-soal dengan benar, dia mendapat nilai 10. Dalam pekerjaan, pegawai yang selalu bekerja dengan benar mendapat kenaikan gaji maupun kedudukan yang baik. Di dalam pengadilan, orang yang benar tidaklah dihukum. Tetapi kalau ada orang benar yang dihukum, inilah merupakan sesuatu kesalahan dan dosa. Sahabat, dalam kenyataan hidup, melakukan yang benar seringkali memerlukan keberanian. Banyak tantangan bagi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Ada kalanya ia diejek sebagai orang yang berlagak suci. Bahkan tidak jarang mereka yang benar justru disingkirkan dan dipojokkan. Oleh sebab itu sahabat, banyak orang yang lalu takut melakukan kebenaran. Mereka takut kehilangan teman, takut dibenci tetangga, dan bahkan takut disingkirkan dari teman-teman kerjanya. Tetapi kiranya perlu Anda ingat sepanjang hidup Anda, bahwa melakukan kebenaran itu adalah suatu kehormatan bagi kita. Meskipun kita dihina, meskipun kita didera atau difitnah atau segala yang jahat, tetapi kalau yang kita lakukan itu benar, kita harus maju terus. Kita harus maju terus. Untuk melakukan yang benar, kita harus berjuang. Bukan saja berjuang melawan tantangan dari luar, tetapi juga tantangan yang muncul dan lebih besar dari dalam. Biasanya justru datang dari dalam diri kita sendiri. Keinginan daging kita ada kalanya membelokkan kita menyeleweng ke jalan yang tidak benar. Itu sebabnya sahabat, kita masih perlu mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, tidak mungkin kita bisa mengalahkan tantangan dari luar. Namun sahabat, perlu diingat, meskipun untuk berbuat yang benar itu memerlukan perjuangan melawan keinginan daging dan tantangan dari luar, kita tidak terus berjuang di jalan yang benar. Sesungguhnya Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah untuk kita. Jadi jika kita terus berjuang di jalan yang benar, saya percaya Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah untuk kita. Walaupun seringkali kita capek melakukan yang benar itu. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Amsal Sulaiman 37 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Nah sahabat, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati aktivitas Anda. Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, Ektus sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom

96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Ikhtus. Kembali lagi di hari Jumat tanggal 22 Mei ya. Barengan Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi di Morning Blessing. Bersinergi untuk berbagi di Radio Ikhtus Semarang ya. Dan yang pastinya hari ini kita akan bahas apa? Stay tune aja ya. Dan buat kamu lagi di jalan atau lagi di rumah, lagi siap-siap mau berangkat beraktivitas hari ini, kita akan temenin kamu sampai jam 9 ya. Jadi yang buat mau request lagu bisa sekarang SMS. Kalau udah gak SMS ya, WhatsApp ya di 081-745-0596. Siapa tahu nanti kalau misalnya lagu ada kita puterin ya.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Halo nama 5 FM, itu sahabat Anda, Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Nah, sobat Iktus, hari ini kita akan ngobrol tentang satu tema yang cukup dalam ya, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang gak tergantikan. Bahkan ketika orang lain itu mencoba mencari pengganti kita. Waduh, penting nih buat kita mempertahankan pekerjaan kita juga. Wah, ini hack ya. Jadi bukan berarti kita tuh harus menjadi pribadi yang sempurna. Bukan berarti kita harus paling pintar, paling cantik, paling berguna, atau paling kuat. Karena orang tidak akan tergantikan, bukan selalu orang yang paling hebat di permukaan kok. Gitu. Seringkali mereka adalah yang meninggalkan jejak yang paling dalam di hati semua orang. Nah, gimana tuh caranya? Jadi dalam relasi, pekerjaan, pelayanan, bahkan pertemanan, kita tuh sering berpikir ya, bagaimana supaya orang itu menghargai aku. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, jejak seperti apa yang aku tinggalkan dalam hidup orang lain. Karena kehadiran yang kuat itu bukan soal seberapa sering kita muncul ya di hidup orang lain, tapi bagaimana soal setiap kehadiran kita itu membawa rasa, makna, ketulusan, dan perubahan. Nah itu dia tuh kuncinya. Jadi hari ini kita bakal bahas 6 jejak yang bakal membuat seseorang itu sulit dilupakan ya. Mulai dari ini ada sensori, linguistik, epistemic, emosional, temporal, dan eksistensial. Wah banyak ya, tenang, nanti kita akan bahas satu-satu, jadi tenang aja. Dan pertanyaannya yang paling penting adalah bagaimana cara kita tuh untuk meninggalkan jejak itu. Jadi buat kamu yang penasaran nih, kira-kira sejauh mana sih kita bisa meninggalkan jejak atau rasa atau memori indah yang berkesan buat orang lain tentang kehadiran kita di hidup mereka. Nah, session terus ya, karena abis ini kita akan bahas satu persatu.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
7: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda masih di Morning Blessings barengan Edo Leonard sampai nanti jam 9 pagi ya. Kita masih ngobrolin soal bagaimana cara kamu tidak tergantikan. Nah, ini kita masuk yang pertama ya. Tadi ada 6 komponen. Yang pertama adalah sensory trace. Jadi kalau misalnya ada orang yang ingat karena aromanya, ada orang juga yang ingat karena suara kita, ada orang yang ingat karena cara kita tertawa, cara kita berjalan, cara kita menatap, atau bahkan cara kita membuat suasana terasa hangat. Nah, ini tuh bukan cuma soal penampilan dari luar aja. Ini adalah bagaimana kehadiran seseorang itu menciptakan pengalaman yang bisa ditangkap oleh tubuh kita. Gitu. Jadi misalnya nih, seorang ibu yang selalu teringat dari aroma masakannya. Seorang sahabat yang selalu keingat dari kalau dia ketawa. Atau seorang pasangan yang selalu teringat dari caranya memegang tangan kita saat kita takut. Nah, itu dah. Orang yang tidak tergantikan ini seringkali punya signature presence. Bukan dibuat-buat, tapi lahir dari konsistensi. Dari cara dia menyapa, cara dia menenangkan, cara dia membuat ruangan terasa aman. Nah, untuk pribadi yang tidak mudah tergantikan, itu kita bisa mulai dari dua hal yang sederhana, yaitu adalah hadir dan kesadaran. Gitu. Yang kedua dan yang ketiga nih, ada linguistic dan epistemic trace. Ada kalimat yang mungkin kalau diucapkan sekali itu cuma tinggal bisa tinggal di hidup kita bertahun-tahun ya, di kepala kita ya. Aku percaya kamu bisa, kamu gak sendirian, aku bangga sama kamu. Nah, kalimat-kalimat sederhana ini sepertinya bisa menjadi jangkar di dalam masa sulit. Maka hati-hati dengan kata-kata ya, karena kata-kata itu bisa menjadi obat tapi bisa juga menjadi luka. Orang yang tidak bisa tergantikan biasanya bukan orang yang paling banyak bicara, tapi orang yang kata-katanya datang di waktu yang paling tepat. Nah, yang ketiga ada epistemic trace, yaitu jejak pengetahuan atau cara berpikir kita. Ini terjadi ketika seseorang membuat kita memahami hidup dengan cara yang baru. Ada guru yang gak pernah kita lupakan karena ia membuat kita percaya kalau kita tuh pinter. Ada mentor yang tidak tergantikan karena dia ini membuat cara pandang kita. Ada juga teman yang membuat kita sadar bahwa hidup itu tidak harus selalu dibuktikan kepada semua orang. Orang yang meninggalkan jejak epistemik tidak hanya memberi jawaban, tapi ia membantu kita bertanya dengan lebih jujur. Nah, itu beberapa tadi komponen yang membuat kita tidak bisa tergantikan ya. Jadi, apakah dari tiga tadi ada dari Sobat Tiktus yang sudah mempunyai itu? Boleh sharing ya di WhatsApp di 081745-0596. Dan abis ini kita akan lanjut lagi dengan sisa beberapa hal yang membuat kamu tidak tergantikan.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 6531, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
2: Halo?
3: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
4: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
2: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Masih di Morning Blessing barengan saya De Leonard sampai nanti jam 9 ya. Kita masih ngomongin soal bagaimana menjadi sosok yang tidak bisa tergantikan. Kita sampai di poin yang keempat ya, yaitu adalah emotional trace. Jadi jejak keempat adalah emotional trace atau jejak emosional. Karena pada akhirnya orang mungkin lupa apa yang kita pakai, lupa tanggal kejadian, bahkan lupa detail percakapan ya. Tapi mereka seringkali tidak lupa bagaimana perasaan mereka saat bersama kita. Apakah mereka merasa kecil atau merasa bertumbuh? Apakah mereka merasa dihakimi atau merasa diterima? Atau apakah mereka merasa takut atau menjadi diri sendiri atau justru merasa aman untuk jujur? Orang yang tidak tergantikan adalah orang yang membuat orang lain merasa lebih utuh setelah bertemu dengannya. Dan ini penting dalam pekerjaan ya Sobat Iktus, karena yang membuat seseorang sulit diganti itu bukan hanya skill, tapi rasa aman yang ia bawa ke dalam tim. Ia bisa dipercaya, tidak membuat drama, ia hadir dengan solusi. Ia membuat orang merasa kalau dia ada, semuanya terasa lebih tenang. Dan dalam hubungan, emotional trace ini lebih kuat lagi. Karena hati tidak hanya mengingat kejadian, tapi hati itu juga mengingat rasa. Itu dia. Jadi, apakah kamu punya emotional trace ini? Coba ya kita ingat-ingat lagi ya, apakah kita sudah menjadi seseorang yang mempunyai jejak emosional? Apakah kita bisa menjadi seseorang yang pendengar yang baik? Kadang tuh memang orang lain tuh cuma butuh didengerin ya. Kalau ada teman curhat atau seorang curhat itu bukan untuk dijudge, tapi cuma untuk didengerin, cuma untuk di-encourage. Mungkin kalaupun mereka melakukan hal yang salah, kita mau ngasih tahu ya. Mungkin kita kasih tahu dengan cara yang tidak ngejudge ya. Karena tiap orang tuh pasti punya pandangannya masing-masing. Dan saya sangat yakin tiap orang itu do their best. Jadi mungkin buat mereka itu udah yang terbaik, tapi mungkin buat kita oh it's not good gitu. Jadi karena beda pandangan ini aja, jangan sampai kita ngejudge orang lain gitu Sobat Iktus. Jadi buat kamu yang masih penasaran beberapa hal lain lagi, kita masih punya dua lagi hal yang membuat kamu menjadi seseorang yang tidak akan tergantikan atau terlupakan. Stay tune terus, don't go anywhere.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku ki tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Miktus sahabat Anda masih di Morning Blessing barengan saya Dio Leonard dan kita masih ngomongin 6 hal yang bikin kamu menjadi sosok yang tidak tergantikan ya. Dan kita masuk ke hal kelima dan keenam ya. Yang pertama, yang kelima adalah temporal trace, yaitu jejak waktu. Karena ada orang yang tidak tergantikan karena ia hadir di musim yang tidak semua orang mau hadir. Saat kita jatuh, saat kita bingung, saat kita belum jadi apa-apa, saat kita sedang tidak menarik, tidak sukses, tidak kuat, kehadiran di waktu yang tepat sering lebih bernilai daripada hadiah yang mahal. Orang yang datang saat semua orang pergi akan diingat dengan cara yang berbeda, bukan karena dramatis, tapi karena manusia selalu mengingat siapa yang ada di musim paling rapuh. Itu dia. Jadi kadang kalau ada teman susah atau apa tuh bukan berarti kita gak mau bantuin ya. Jadi kalau kita membantu tuh bahkan mungkin buat mereka bukan bantuannya, bahkan mungkin kita tidak bisa membantu secara konkret, tapi kehadiran kita dan waktu kita menemani mereka saat mereka sedang susah itu yang akan selalu mereka ingat, dan itu yang membuat kita tidak akan terlupakan gitu. Dan jejak yang keenam adalah existential trace atau jejak eksistensi. Ini adalah jejak paling dalam. Seseorang menjadi tidak tergantikan ketika kehadirannya membuat kita bertanya, aku ingin menjadi manusia seperti apa. Dia itu tidak hanya menemani hidup kita, dia mengubah standar kita tentang cinta, kerja, iman, keberanian, dan ketulusan. Orang seperti ini tidak akan selalu tinggal selamanya, tapi bahkan ketika ia pergi, nilai yang ia tinggalkan tetap bekerja dalam diri kita. Jadi buat seseorang yang membuat kita menemukan arti hidup, itulah yang akan menjadi tidak tergantikan ya. Jadi dari keenam tadi, hal yang membuat kita menjadi sosok yang tidak tergantikan, coba kita ingat-ingat tadi ada apa aja. Yo, yang pertama itu, sebentar saya juga lupa ya, karena saya nyontek. Yang pertama itu adalah sensory trace, kemudian ada linguistic dan epistemic trace, yang keempat emotional trace, yang kelima temporal trace, dan yang keenam existential trace. Nah, apakah dari 6 hal ini ada dari Sobat Iktus yang mempunyainya atau belum mungkin? Nah, kalau belum, nggak apa-apa banget. Yang pasti kita masih punya banyak waktu untuk berusaha untuk bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, seseorang yang bisa menjadi tidak tergantikan di hidup orang lain ya. Karena untuk menjadi seseorang yang tidak tergantikan tadi itu semuanya gratis ya. Tidak ada yang berbayar. Yang kita butuhkan cuma waktu dan ketulusan.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Sudah jam 9, Sobat Iktus. Saatnya saya, Edo Leonard, pamitan dari Morning Blessing. Terima kasih buat kamu yang sudah nemenin saya dari tadi jam 7.30. Semoga hari Jumat kamu menyenangkan. Happy weekend. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Yeay, kita ketemu lagi pagi hari ini. Ya sedikit mendung, tapi hati kita meluap bahagia untuk menikmati hari yang baru. Ya, bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan pada pagi. Ya, kiranya sahabat semuanya bisa melakukan segala aktivitas, rutinitas dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Ya, sahabat sekalian, Inspiration of Education dalam Mind Management untuk edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Iya, sudah masuk nih tanggal 22 Mei. Ya, selamat pagi semuanya yang lagi banyak mendapatkan ucapan karena hari ini ulang tahun. Wah. Demikian juga yang sudah siap untuk membuka lapak. Ya, memang bukanya lapak agak siangan ya, tapi ada juga yang pagi-pagi sudah membuka lapaknya, warungnya, tokonya, dan kegiatannya. Yang saat ini juga lagi berjemur sambil dengerin itusnya. Ada matahari? Oh, dikit ya. Oke, semoga hari ini diberikan kecerahan sehingga sahabat bisa beraktivitas. Oke, Mind Management hingga pukul 10 nanti.

Ya, sama sekalian mind management untuk hari ini berbagi untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Mari sama sekalian kita intip kepribadian dari hobi favorit. Itu adalah cerminan diri yang tidak terduga. Yang saya ambilkan dari vimila.com yang ditulis oleh Nabila Mekadinisa. Ditulis tanggal 18 Mei 2026. Nah, siapa sangka sih sahabat semuanya ya, aktivitas yang kita lakukan di waktu luang alias hobi nih, ternyata bisa menjadi jendela untuk melihat lebih dalam kepribadian seseorang. Lebih dari sekedar pengisi waktu, pilihan hobi seringkali mengungkapkan sifat, minat ya, bahkan cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Nah, memahami hubungan erat antara hobi dan kepribadian ini bisa loh membantu kita mengenal diri sendiri, menemukan kekuatan tersembunyi, hingga potensi yang mungkin belum tergali. Nah, menurut definisi ya, hobi itu adalah kegemaran ya, atau kesenangan istimewa yang dilakukan di waktu senggang ya, dan bukan merupakan pekerjaan utama, namun kegiatan ini juga dapat dimaknai sebagai cara untuk menghilangkan stres atau bahkan mengembangkan kemampuan diri. Nah, hobi memiliki kekuatan untuk membentuk identitas seseorang dan juga memberikan rasa memiliki terhadap suatu komunitas.

Nah, ketika sebuah hobi menjadi bagian dari sentral dari identitas, individu ini cenderung memiliki pemahaman diri yang jelas. Mereka juga menikmati menjadi bagian dari komunitas tertentu, menemukan kenyamanan dalam rutinitas, dan juga berinvestasi secara mendalam pada hal-hal yang menarik minatnya. Keterlibatan yang mendalam ini dapat mengarah pada pengembangan keterampilan dan juga kepuasan pribadi. Nah, orang yang memusatkan identitas mereka pada suatu hobi sering menunjukkan tingkat fokus dan juga komitmen yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa hobi itu bukan sekedar aktivitas sampingan ya, melainkan bagian dari integral dari siapa diri kita. Nah, mengungkap karakter lewat hobi spesifik dari membaca hingga berpetualangan. Nah, setiap hobi itu membawa serta serangkaian sifat dan juga karakteristik kepribadian yang unik. Yuk kita intip beberapa di antaranya. Ya, misalnya membaca, memasak. Tapi tunggu dulu nih. Kembali lagi, pujian yang sudah saya siapkan akan menemani sahabat semuanya. Mind Management setiap hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Lagi main manajemen untuk hari ini ya. Apa kabarnya sahabat Itus? Yang lagi masak, yang lagi sudah melakukan kegiatannya jahit-menjahit, ada yang menunggu warung ya. Baik, kita akan lanjut lagi mengungkap karakter lewat hobi spesifik dari membaca hingga berpetualangan. Yang pertama ini membaca ya. Jika sahabat gemar membaca, nah kemungkinan besar sahabat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, empati yang kuat, dan cenderung bijaksana. Nah, pembaca ini juga dikenal suka introspeksi diri, nyaman dengan kesendirian, memiliki imajinasi yang hidup. Secara psikologis, mereka cenderung introvert dan tidak terlalu menyukai interaksi sosial. Lebih memilih menikmati kesendirian dan buku yang bagus di lingkungan yang tenang. Nah, mereka juga diyakini memiliki haus ya akan pengetahuan dan juga cenderung baik dalam penelitian, juga pemikiran yang analitis. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pembaca itu sangat berempati karena membaca buku memungkinkan seseorang memahami orang lain dan melihat dari perspektif berbeda. Ya, memasak. Nah, tadi membaca ya, sekarang memasak. Individu yang suka memasak seringkali kreatif, inovatif dan merupakan pemecah masalah yang baik. Nah, mereka tahu cara memanfaatkan waktu dan bahan yang tersedia untuk mendapatkan hasil terbaik. Hobi memasak juga menunjukkan kepribadian yang menyenangkan, sabar, teliti, senang berbagi kebahagiaan melalui hidangan yang mereka buat. Nah, studi ini menunjukkan bahwa orang yang memasak cenderung memiliki harga diri yang kuat, motivasi, keterampilan sosialisasi, suasana hati dan emosi positif, kesehatan psikososial, dan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ingat lho sahabat sekalian, ini mengungkap karakter lewat hobi spesifik dari membaca hingga berpetualang. Tadi membaca, memasak. Ada lagi olahraga. Ya, olahraga, hobi olahraga bisa menjadi dua kategori utama, olahraga tim ini ya. Orang yang menikmati olahraga tim cenderung sosial, ramah ya, memiliki rasa persatuan serta kerukunan yang tinggi. Mereka mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga memiliki solidaritas yang kuat. Contohnya, penggemar sepak bola ini cenderung humoris dan juga mudah beradaptasi. Sementara pemain basket cenderung demokratis ya, tegas gitu. Siapa nih yang suka olahraga tim? Sepak bola, ada juga basket, voli ya. Kemudian ini olahraga individu, lari misalnya. Pelari itu seringkali santai, namun tertutup, pendiam, sulit ditebak ya, dan memiliki motivasi internal yang kuat. Mereka kompetitif tetap menghindari resiko tinggi serta tidak suka bergantung pada orang lain. Lalu berenang ya, perenang dikenal sebagai sosok yang mudah menyesuaikan diri. Ini pintar menempatkan diri, bebas konflik, percaya diri dan juga setia. Bersepeda, woi, ada yang pulang dari bersepeda nih ya. Penggemar bersepeda ini adalah pribadi yang ceria, ekstrovert, suka berpetualang dan tidak takut mencoba hal-hal baru. Mereka juga fokus, juga agresif. Ada lagi nih panjat tebing atau mendaki gunung ya, suka ke gunung. Nah, individu ini sangat fokus pada tujuan, senang mengontrol segala sesuatu dan berani menghadapi resiko. Fitness ya, orang yang suka fitness cenderung sabar, punya semangat tinggi dan konsisten dalam segala hal yang mereka lakukan. Ada lagi traveling yang suka bepergian ya. Orang yang hobi bepergian ini cenderung ulet ya, mandiri, mudah beradaptasi, ingin tahu, berpikiran terbuka dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Mereka juga cenderung ekstrovert ya, memiliki jiwa petualangan, berani menjelajah tempat baru, toleran terhadap perbedaan, kreatif, inovatif, fleksibel dan juga sosial. Melukis ya, ada ya sahabat Itus yang suka melukis nih ya, pasti banyak ya. Nah, jika sahabat Itus itu gemar melukis, baik itu cerita, puisi atau sekedar mencatat pemikiran,
Itu berarti sahabat itu kreatif, termotivasi, berkomitmen ya, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, mereka seringkali introvert dan suka mengekspresikan pikiran serta perasaan. Nah, individu dengan hobi fotografi itu memiliki kemampuan observasi yang tajam, cara pandang yang unik, dan sifat kepemimpinan alami. Nah, hobi seni secara umum itu menunjukkan individu yang sangat kreatif, artistik, dan memiliki pandangan unik tentang berbagai hal. Ya, lanjut lagi ya sahabat semuanya ya. Pujian manis dari Hillsong menyapa sahabat-sahabat semuanya di Mind Management untuk hari ini.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, kembali lagi di Mind Management hari ini. Yuk, sama sekalian kita lanjut lagi nih ya. Berbagi dalam sifat atau karakteristik kepribadian yang unik untuk mengungkap karakter lewat hobi ya. Nah, setelah tadi ada panjat tebing, traveling ya, hobi kreatif menulis, melukis ya. Sama sekalian, penelitian psikologi modern juga menghubungkan hobi dengan 5 besar sifat kepribadian atau yang dikenal dengan Big Five

personality traits ya. Nah, sifat-sifat ini keterbukaan terhadap pengalaman. Openness to experience ya. Kemudian kehati-hatian, ekstroversi, extraversion, keramahan dan juga neurotisisme. Nah, tidak hanya mempengaruhi pelaku, tetapi juga membentuk preferensi hobi dan aktivitas rekreasi seseorang. Sahabat itu, keterbukaan terhadap pengalaman. Ini individu dengan keterbukaan tinggi cenderung ingin tahu, memiliki imajinasi yang hidup, terbuka untuk mencoba hal baru, menyukai tantangan baru, tidak takut mengambil resiko. Hobi yang cocok untuk mereka meliputi itu bisa seni musik, menulis, traveling, kompetisi ya, atau kursus memasak, manggang yang kreatif. Kemudian kehati-hatian. Individu yang teliti sangat terorganisir, disiplin, dan berorientasi pada tujuan. Mereka menemukan kepuasan dalam aktivitas yang membutuhkan perencanaan, ketepatan, dan perhatian terhadap detail. Nah, hobi yang menarik bagi mereka adalah permainan strategi seperti catur, kemudian memecahkan teka-teki. Ini kehati-hatian ya. Lalu ekstroversi. Extraversion. Nah, ekstrovert itu cenderung menyukai aktivitas sosial yang melibatkan interaksi dengan orang lain ya. Dulu pernah belajar tentang introvert, ekstrovert. Nah, mereka itu mencari kegiatan yang memungkinkan mereka bersosialisasi dan berkolaborasi seperti olahraga tim, kelas kebugaran kelompok, atau menjadi sukarelawan. Lalu ada keramahan, individu yang ramah, berbelas kasih, kooperatif, dan empati. Mereka menikmati hobi yang mendorong koneksi, kerjasama, dan memungkinkan mereka memelihara hubungan dengan orang lain. Menjadi sukarelawan, hobi tim, memasak ya, adalah contoh hobi yang sesuai. Neurotisisme. Meskipun tidak ada hobi spesifik yang secara langsung dikaitkan dengan neurotisisme, individu dapat mengelola emosi mereka melalui waktu yang luang. Nah, kita lanjut lagi ya, mengenali diri lewat hobi, menemukan kesenangan yang selaras dengan jiwa. Tunggu dulu nih, kita nikmati lagi pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya dengan rutinitas sahabat.

Ya, di sesi yang terakhir masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Nah, berbagi untuk hari ini dalam mind management ya sahabat sekalian ya, mari mengintip, mengenali diri lewat hobi, menemukan kesenangan yang selaras dengan jiwa. Pada akhirnya, hobi itu bukan hanya sekedar cara untuk menghabiskan waktu luang, tetapi juga merupakan jendela untuk memahami kepribadian seseorang. Nah, pilihan hobi dapat mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan bahkan membantu dalam pengembangan keterampilan, juga peningkatan harga diri. Dengan memilih hobi yang selaras dengan kepribadian, seseorang dapat mencapai kepuasan dan pertumbuhan pribadi yang lebih besar. Nah, bagi sahabat yang memiliki sifat perfeksionis misalnya ya, tidak perlu khawatir kesulitan menemukan hobi yang pas. Justru pemahaman akan kecenderungan terhadap ketelitian dan juga keinginan untuk terus menyempurnakan sesuatu ini dapat membantu sahabat memilih hobi yang menyenangkan ya, sekaligus menyalurkan dorongan hobi tersebut. Nah, hobi-hobi ini bisa menjadi sarana ya untuk menguasai, menghadapi tantangan secara bertahap dan media untuk bertumbuh lebih baik lagi. Ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi nih Mind Management setiap hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Tetap di 96.5 FM, itu sahabat A.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Damai di hidup Anda. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kata Yesus saat bersama dengan murid-muridnya di ruangan atas tempat perjamuan kudus. Perkataan itu langsung dilanjutkan dengan dua perintah. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang dimaksud Yesus bukan hanya khawatir, yaitu cemas akan sesuatu. Kata yang dia pakai memiliki arti bingung, resah, atau terusik. Dan seperti itulah keadaan orang banyak di masa kini, yang mengalami gangguan tidur, merasa cemas, takut, dan hatinya penuh kekhawatiran. Ingat, ada tiga alasan Anda bisa memiliki damai sejahtera ini. Satu, karena kuasa Allah. Dua, karena janji yang diucapkan Kristus bagi para muridnya dan juga bagi kita. Dan tiga, karena kedaulatan Allah, yang berarti Dia mengendalikan segala sesuatu. Baik, renungkan apa yang baru saja saya katakan. Betul, Anda tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Semasa Kristus ada di dunia, tidak ada yang bisa melakukan apa yang Dia lakukan. Anda juga tahu, Alkitab penuh dengan janji-janji yang dahsyat. Tetapi Anda cenderung tidak mau menerimanya secara pribadi. Tidak betul-betul menganggap bahwa janji-janji itu berlaku bagi Anda secara pribadi. Sedangkan bagi orang lain, ya, saat merasa terbeban berat oleh kegagalan-kegagalan diri sendiri dan merasa tidak berguna, Anda jarang berkata, saya akan mengandalkan Allah untuk hal ini karena saya adalah anaknya. Anda juga percaya bahwa Allah berkuasa atas dunia kita, bahwa pada waktunya Dia akan berseru cukup dan mengutus anaknya untuk merebut kembali apa yang telah dikuasai oleh setan. Tapi bagaimana cara untuk mengimani hal ini secara pribadi? Atau gampangnya, bagaimana cara untuk menjadi anak Allah sehingga Anda tahu bahwa janji-janji yang dahsyat dan ajaib tadi adalah milik Anda? Alkitab mengatakan, Allah mengutus anaknya dalam sebuah misi untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Dan hilang adalah kata yang menggambarkan keadaan kita semua sebelum kita memiliki hubungan pribadi dengan sang anak Allah. Perjanjian baru menyebutnya sebagai gembala yang mencari kita. Dan saat menemukan kita, sang gembala jiwa kita mengangkat kita dari lumpur dosa dan menegakkan kaki kita di atas karang yang teguh. Namun tindakan Kristus itu merupakan sebuah pemberian. Saat Anda percaya kepada gembala jiwa Anda, Allah mengangkat Anda sebagai anaknya, menjadikan Anda anggota keluarganya. Ini kabar yang baik, cerita berikut ini akan membantu Anda mengerti. Dua bocah Arab sedang bermain bersama dan secara tidak sengaja ada senjata yang meletus sehingga salah satu bocah itu langsung terbunuh. Dalam budaya suku mereka berlaku hukum mata ganti mata. Dan keluarga anak yang terbunuh mulai mencari bocah lainnya yang kabur dengan penuh ketakutan dan masuk ke tenda kepala suku mereka. Sambil berpegangan pada patok tendanya, bocah itu menangis dan memohon belas kasihan. Dan sang kepala suku menjadi iba kepadanya, lalu berkata, aku akan melindungimu, masuklah ke tendaku. Tak lama kemudian datanglah segerombolan orang yang dengan marah menuntut nyawa bocah itu. Waktu itulah sang kepala suku menjadi tahu bahwa anaknya lah, anak satu-satunya yang telah terbunuh. Padahal ia baru saja berjanji bahwa nyawa bocah itu akan dilindungi. Sang kepala suku hanya bisa berdiri dengan bingung, marah, dan tak tahu bagaimana harus bertindak. Lalu dengan suara pelan ia berkata, aku telah berjanji, nyawa bocah ini akan diampuni. Namun, aku akan mengambilnya dan membesarkannya sebagai anakku sendiri. Dan ia melakukan tepat seperti apa yang ia katakan. Dan seperti itulah cara Anda menemukan perlindungan Allah. Anaknya mati sehingga Anda bisa hidup. Fakta ini akan memberikan damai sejahtera di dalam hati Anda di tengah ketidakpastian dunia ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda.
2: The Station of Salvation, 96.5 FM, di mana saja Anda berada.

Selamat siang sama sekalian. Jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari Jumat 22 Mei 2026. Inilah informasi yang akan kami bagikan ke Anda, diawali dengan informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Ya, sama sekalian, untuk dolar Amerika jual 17.713 dan beli 17.693. Dolar Singapura jual 13.867.23, beli 13.821.04. Euro Eropa jual 20.588.41 dan beli 20.529.19. Untuk dolar Australia jual 12.672.91 dan beli 12.616.88. Dolar Kanada jual 12.857.11 dan beli 12.821.95. Pound Sterling Inggris jual 23.810.22 dan beli 23.736.92. Dolar Hong Kong jual 2.261 dan beli 2.257.85. Yen Jepang jual 111.47 dan beli 111.13. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah. Hujan ringan mendominasi semua wilayah. Angin diperkirakan dominan bertiup dari barat laut ke barat daya hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 5 km per jam. Adapun suhu udara di kota Semarang berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 66 hingga 93%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, cuaca diperkirakan sebagian berawan serta ada potensi hujan disertai petir. Angin akan bertiup dominan dari timur laut menuju utara hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 6 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 65 hingga 97%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang, cuaca diperkirakan masih berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang disertai petir. Angin bertiup dominan dari timur laut menuju ke utara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 5 km per jam. Baik, sama sekalian kita beralih ke informasi lainnya. Antisipasi darurat banjir, Lapas Purwodadi gandeng BPBD Grobogan susun jalur evakuasi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Purwodadi memperkuat sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan lapas. Kegiatan yang berlangsung di halaman dalam Lapas Purwodadi diikuti Kepala Lapas Kelas 2B Purwodadi Erik Murdianto beserta jajaran bersama tim dari BPBD Grobogan. Kegiatan ini difokuskan pada penguatan mitigasi bencana dan kesiapan penanganan kondisi darurat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
5: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sama sekalian masih di info jelang siang hari ini. Berikut dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Solo menyarankan sapi pemakan sampah di TPA Putri Cempo dikarantina terlebih dahulu sebelum dijadikan hewan kurban Idul Adha. Meski begitu, pihak dinas menyebut tidak ada perlakuan khusus karena pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, pemberian obat cacing hingga disinfektan rutin dilakukan setiap tahun terhadap ternak di kawasan tersebut. Dispangtan Solo juga menegaskan karantina tidak semerta-merta menghilangkan residu yang sudah lama masuk ke tubuh sapi akibat kebiasaan memakan sampah. Pemerintah Kota Solo kini menerjukan 80 tim pemeriksa hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan yang dijual dan disembelih dalam kondisi sehat serta bebas penyakit

Selanjutnya dari Purworejo, Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo terus menunjukkan langkah inovatif dalam pengembangan pertanian berbasis energi terbarukan. Melalui pemanfaatan pompa air tenaga surya, puluhan hektar lahan persawahan di desa tersebut kini dapat terairi air secara lebih efektif sekaligus mendorong peningkatan produktivitas petani. Inovasi itu diperkenalkan dalam rangkaian kegiatan Hari Bumi 21 Mei yang dirangkai dengan peluncuran pompa air tenaga surya berkapasitas 15 PK hasil kolaborasi pemerintah Desa Krandegan dengan Agros Global Indonesia. Sama semuanya dari Kendal, sumbersuaramerdeka.com. Pekerjaan perbaikan jembatan Kali Bodri kini memasuki tahap akhir setelah proses pengecoran lantai jembatan selesai dilakukan. Ketua tim lapangan dari PT Vikanova Sri Manunggal, Abdul Bari, mengatakan bahwa saat ini pihak pelaksana tinggal menunggu beton mengering sempurna sebelum melanjutkan pengerjaan pengaspalan. Menurutnya, progres pengerjaan hingga hari ke-34 sudah mencapai sekitar 85% dan masih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak proyek. Perbaikan jembatan tersebut mulai dikerjakan sejak 18 April 2026 dengan target penyelesaian selama 45 hari kerja. Bari menyebut proses pengaspalan direncanakan dimulai pada 29 Mei 2026 dan pihak kontraktor optimis pekerjaan dapat selesai tepat waktu.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Duh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini

0: Satu lagi informasi untuk Anda siang hari ini dari Kuala Lumpur, sumber suaramerdeka.com. Ajang BWF World Tour Super 500 Malaysia Master 2026 memasuki babak perempat final pada hari ini. Digelar di Stadium Asiata Arena, Kuala Lumpur, rangkaian pertandingan perempat final Malaysia Master 2026 dijadwalkan berlangsung sejak pagi mulai pukul 8. Tidak ada siaran langsung di stasiun TV nasional, tetapi badminton lovers tanah air dapat menonton pertandingan melalui live streaming di video atau YouTube BBF TV. Sejumlah kejutan dan laga sengit mewarnai babak 16 besar pada Kamis. Indonesia dipastikan menaruh harapan besar pada sektor tunggal putra setelah dua wakilnya sukses mengamankan tiket ke babak 8 besar melalui perjuangan yang luar biasa. Dua wakil tunggal putra tidak lain adalah Jonathan Christie dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Menempati posisi sebagai unggulan keempat, Jojo melaju ke perempat final setelah terlibat duel sengit rubber game melawan wakil Taiwan, Wang Powei, dengan skor 21-16, 19-21, dan 21-13. Di babak perempat final, Jojo akan ditantang oleh pebulu tangkis muda Cina, Hu Zhe'an, yang lolos usai menumbangkan Alex Lerner dari Perancis. Sementara itu, Ubed juga tampil luar biasa dengan membalaskan dendamnya dari turnamen pekan lalu. Ubed sukses membungkam pemain berpengalaman Korea Selatan, Jeon Hyuk Jin, lewat drama 3 game 21-10, 16-21, 21-16. Di perempat final, Ubed bakal menghadapi Christo Popov Prancis yang pada babak sebelumnya sukses menaklukkan wakil merah putih lainnya, Anthony Sinisuka Ginting. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.
1: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
2: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
1: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
3: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
1: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
3: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
1: Pantesan. Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
3: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
1: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
3: Itu sudah tahu.
4: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Ya, happy family dalam info dapur. Ya, sahabat Tiktus, hari ini membagikan tentang brown sugar. Ya, sahabat Tiktus, benarkah brown sugar atau gula coklat itu bisa kadaluarsa? Sebab bahan makanan ini kerap disimpan

simpan lama di lemari dapur ya, dan hanya dikeluarkan bila ada kebutuhan khusus, misalnya untuk membuat kue kering atau karamel. Brown sugar dapat disimpan tanpa batas waktu selama disimpan dengan benar. Kandungan gula yang tinggi ini mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang menyebabkan penyakit ya, kata Profesor Ilmu dan Teknologi Pangan Clifford Hall, dilansir dari Southern Living. Nah, kendati demikian, ada beberapa faktor yang membuat kualitas brown sugar menurun. Hall ini mencontohkan jamur bisa muncul bila brown sugar terpapar air terlalu banyak. Nah, brown sugar bisa kadaluarsa? Nah, sahabat tiktus, brown sugar biasanya punya rasa terbaik dalam waktu 6 bulan setelah dibeli. Nah, menurut beberapa produsen, bahan ini diklaim bisa bertahan hingga 2 tahun. Nah, kendati demikian, selama disimpan dengan baik, brown sugar tidak akan membuat sakit. Kandungan gula yang tinggi di dalamnya bisa mencegah pertumbuhan bakteri. Nah, meski begitu, kualitas brown sugar akan menurun seiring waktu. Jenis dark brown sugar bahkan bisa menurun kualitasnya lebih cepat daripada jenis light. Nah, hal ini terjadi karena kandungan molase di dalamnya jauh lebih tinggi. Brown sugar rasa ini bergantung pada molase yang ditambahkan ke dalam produk tersebut. Oleh karena itu, brown sugar yang disimpan dalam waktu lama akan kehilangan sebagian senyawa volatilnya sehingga rasanya menjadi kurang kuat. Nah, ada beberapa pengecualian langkah yang harus sahabat perhatikan. Segera buang brown sugar milik sahabat jika melihat tanda-tanda berikut ini ya. Muncul bau yang aneh atau tidak sedap. Terlihat jamur secara kasat mata. Ya, ada bagian gula yang basah atau berair. Terdapat serangan di dalam wadah. Jika brown sugar hanya mengeras atau rapuh, sahabat tidak perlu membuangnya. Gula yang mengeras ini masih aman ya untuk dimakan atau digunakan. Nah, ingat sahabat sekalian ya, brown sugar yang sudah lama mungkin punya rasa yang kurang kuat. Nah, hal ini bisa mempengaruhi hasil kue, yakni kue jadi lebih padat atau tingkat manisnya tidak rata. Lalu bagaimana menyimpan brown sugar agar tahan lama? Brown sugar ini memang tidak kadaluarsa, namun sahabat bisa melakukan tips berikut ini ya. Gunakan wadah yang kedap udara. Cara ini menjadi gula tetap gembur, lembab, dan lembut lebih lama. Sahabat juga bisa menyimpannya dalam kantong plastik. Masukkan marshmallow atau sepotong roti ke dalam untuk menjaga kelembapan. Nah, sahabat bisa membekukan brown sugar di dalam freezer untuk penyimpanan jangka panjang. Gula ini akan butuh waktu beberapa jam untuk mencair, tapi dipastikan tidak akan rusak ya. Lalu sahabat sekalian, jika brown sugar sudah terlanjur keras nih ya, ada banyak cara untuk melunakkan kembali. Nah, salah satunya adalah meremas-remas gula dengan tangan untuk menghancurkan terlebih dahulu. Nah, masukkan brown sugar ke dalam microwave sebentar, lalu bagian atasnya dengan tisu dapur yang lembab agar gula itu menghangat dan melunak. Nah, sahabat juga bisa menutup wadah brown sugar dengan kain lembab, lalu hangatkan di dalam oven dengan suhu sekitar 121 derajat Celcius. Nah, sahabat sekalian bisa kembali pulih brown sugarnya ya. Nah, ini dia yang saya bagikan untuk sahabat-sahabat semuanya. Bagaimana supaya brown sugar itu awet? Apakah brown sugar juga bisa kadaluarsa? Sahabat bisa menyimpannya dengan baik. Nah, nanti saya akan bagikan 3 jenis brown sugar mengenali sebelum menggunakannya ya. Oke, bersama dengan Hendro Suryanto untuk sahabat semuanya di Happy Family dalam Info Dapur.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Lagi di Happy Family dalam Info Dapur ya. Brown sugar ini merupakan salah satu jenis gula ya yang sahabat gandrungi. Brown sugar ini diolah bisa menjadi minuman kekinian yang menyegarkan. Namun sahabat sekalian, brown sugar bisa ditambahkan untuk membuat saus atau sebagai bumbu rendaman daging. Nah, ada 3 jenis brown sugar yang sahabat perlu ketahui ya, apa bedanya? Yang pertama, dark brown sugar. Melansir dari laman Yummy, seperti namanya brown sugar. Ini memiliki warna coklat tua. Warna pada jenis brown sugar ini muncul karena jumlah molasisnya ditambahkan ke gula kristal atau gula pasir. Penggunaan jumlah molasis turut menentukan seberapa gelap warna dari gula tersebut. Hal itu juga turut menentukan seberapa asam rasa dari jenis brown sugar tersebut. Molase memiliki rasa manis yang mendekati pahit. Nah, tekstur dari dark brown sugar ini yang dicairkan memiliki kekentalan hampir mirip dengan madu murni. Nah, cocok nih digunakan untuk membuat cookies atau brownies. Ini yang pertama ya, dark brown sugar. Nah, light brown sugar beda lagi nih. Kalau dark brown sugar terbuat dari molasis dalam jumlah banyak. Berbeda dengan light brown sugar yang terbuat dari molasis dalam jumlah sedikit. Gula putih ditambahkan dengan sedikit molasis. Warnanya jelas lebih terang dibandingkan dengan dark brown sugar. Nah, warnanya terang serta kadar molasisnya terkandung yang sedikit. Membuat light brown sugar ini cocok ya untuk aneka kue yang dipanggang. Hal ini karena rasanya yang tidak terlalu manis. Selain itu, light brown sugar bisa digunakan untuk pengganti gula putih dalam aneka resep kue. Sama sekalian, liquid brown sugar. Nah, beda lagi ini ya, ada 3 ya. Nah, liquid brown sugar ini bisa digunakan untuk menggantikan penggunaan gula merah cair di rumah. Caranya cukup mudah. Gunakan 1:3 untuk penggunaan liquid brown sugar pada aneka resep yang akan digunakan. Nah, seperti namanya, liquid brown sugar memiliki tekstur cair seperti sirup yang cocok digunakan untuk aneka minuman. Nah, sahabat sekalian sudah dapat informasi bermacam, ada 3 macam brown sugar ya, dark brown sugar, light brown sugar, juga liquid brown sugar. Sahabat bisa memilih mau yang mana yang mau dipakai untuk membuat kue atau makanan lainnya. Oke, kita nikmati lagi ya pujian yang sudah saya siapkan untuk hari ini dari Victor Utabara, juga lagu-lagu lainnya yang akan menemani sahabat semuanya di tengah kesibukan sahabat hari ini.

Teman yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya?

0: 0831 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Sahabat sekalian, inilah firman untuk Anda siang hari bersama Pendeta Emeritus Samuel Setianto. Selamat mengikuti.

Sahabat itu, selamat berjumpa dalam acara Firman untuk Anda. Pada siang hari ini, sejenak kita akan merenungkan kebenaran Firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian bagi kita semua. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian diberkati semua saudara sesudah mendengar firman Tuhan, kemudian memeliharakan baik-baik dan juga untuk kita lakukan dalam hidup ini setiap hari. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mempersembahkan syukur buat hari ini dari pagi hingga menjelang siang hari ini. Kami dapat melakukan berbagai aktivitas dan tugas, pekerjaan dan masa belajar, masa studi kami, sehingga kami juga memperoleh berkat bagi kehidupan ini untuk kami menjadi berkat bagi keluarga dan bagi sesama yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur buat perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan kami semua Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera. Pada siang hari ini kami mau merenung

merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, dan kiranya dengan urapan Roh Kudus kami semua mendapatkan berkat rohani bagi kehidupan iman dan perjalanan kehidupan kami dalam kami melaksanakan semua tugas dan perjalanan kehidupan kami di mana saja kami sedang berada, dan kami pergi kemana saja kami mendapatkan perlindungan Tuhan, kami mendapatkan pertolongan Tuhan, dan itulah yang kami meminta dalam iman dan pengharapan kami. Dan kami mempersembahkan doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Sahabat Iktus, di musim penghujan ini, beberapa hari ini, seringkali hujan turun dengan sangat lebat, dan tentunya banyak orang yang tidak membawa alat-alat perlindungan seperti payung dan jas hujan. Jas hujan tentunya akan mencari tempat perlindungan untuk berteduh karena hujan begitu lebat, angin begitu kencang meniup menerpa akan kehidupan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita pun juga bisa menyaksikan adanya atap-atap rumah yang bertebangan karena ada angin puting beliung. Demikian juga pohon-pohon yang roboh, sehingga banyak orang yang berlari ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Itu hanya sekedar peristiwa yang terjadi di hari-hari ini yang ringan, akan tetapi sebetulnya itu pun sudah menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan dan menakutkan akan kehidupan jiwa manusia, di mana sedang terjadi bencana-bencana alam yang demikian menakutkan, sehingga kemudian tempat perlindungan itu sangat-sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Dengan usaha apapun, maka semua aktivitas yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan tempat perlindungan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam kebenaran firman Tuhan adalah menjadi pernyataan iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kita mempercayakan seluruh hidup kita ini ke dalam kasih sayang, kebaikan, dan kemurahan Tuhan yang setia memelihara, menyertai, melindungi kehidupan orang-orang yang percaya. Sahabat Iktus, itulah sebabnya kita perlu menyadari kembali pernyataan kebenaran firman Tuhan tentang iman itu sendiri. Saya akan bacakan dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1. Ternyata dinyatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini adalah bukan sekedar dalil atau pernyataan kesimpulan, tetapi ini adalah suatu kebenaran bahwa kita didapati memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Karena itu menjadi dasar bagi segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara dan saya harapkan dalam kehidupan ini?
ketika pelbagai peristiwa di dalam kehidupan ini yang mengkhawatirkan dan yang menakutkan itu terjadi dalam hidup ini. Kepada siapa saudara mempercayakan seluruhnya akan kehidupan saudara dalam segala peristiwa yang menakutkan dan juga yang mengkhawatirkan? Kepada siapa saudara mempercayakan hidup ini? Itulah yang dinyatakan pernyataan iman. Tetapi sesungguhnya kita harus juga memahami bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu berarti juga kita menyatakan, mewujudkan aktivitas dan usaha kita di dalam kebenaran. Sedangkan kita mendapatkan kebenaran itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga itulah juga yang menyebabkan bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Jadi apa yang saudara harapkan dalam kehidupan ini? Kepada siapa saudara berlindung untuk seluruh kehidupan dalam pelbagai peristiwa yang menimpa kehidupan manusia? Semua orang di waktu melakukan perjalanan, baik itu dengan kapal terbang atau flight, ataupun juga dengan kapal laut, ya, sekalipun dengan kapal pesiar sekalipun juga perjalanan di darat dengan menggunakan semua kendaraan, kepada siapa saudara berharap untuk melindungi sehingga saudara ada dan hidup dalam perlindungan Tuhan? Memang tentunya kita mengadakan perjalanan itu dan kita selalu harus menyatakan di dalam doa, ya Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mau pergi ke suatu tempat untuk melakukan usaha di sana, di tempat tersebut, di kota yang jauh dari kota Semarang ini. Misalkan di Jakarta, di Bandung, atau sekalipun di Denpasar, Bali sana, ataupun menuju ke utara, ke daerah Manado, Minahasa, atau ke Makassar, Ujung Pandang, atau ke Banjarmasin, atau menuju ke Medan, Sumatera Utara, ke tempat-tempat yang lain. Kepada siapa saudara berharap untuk meminta perlindungan itu selain kepada Tuhan Yesus Kristus? Maka doa itu adalah perwujudan iman, tetapi juga tindakan iman dalam kita melakukan semua tugas dan juga perjalanan kehidupan ini. Di waktu peristiwa menimpa kehidupan banyak orang, seperti terjadinya kebakaran hutan yang melanda sampai ke perumahan-perumahan, kepada siapa saudara berharap untuk berlindung agar supaya kita juga bisa mewujudkan iman kita itu, berusaha untuk mencari tempat perlindungan? Apakah kita berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah kami, mohon perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan? Itu suatu keyakinan, pengharapan yang disertai dengan suatu keyakinan akan membuktikan bahwa segala sesuatu yang belum kita bisa melihatnya, yang belum kita bisa mengetahuinya, itu akan terjadi oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka kemudian kita dilepaskan dan diselamatkan
maka kita pun juga mendapatkan suatu jaminan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, kehidupan untuk selama-lamanya, yaitu kita berada di dalam kerajaan surga, hidup di dalam kerajaan surga. Itulah pengharapan iman dan keyakinan yang teguh untuk kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi pernyataan dari si pemazmur yang kita baca dalam Mazmur pasal 91 ini, yang pertama tadi kita belajar adalah pernyataan iman yang diwujudkan dalam aktivitas dan perbuatan, karena juga dinyatakan bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Perbuatan untuk melakukan yang benar, perbuatan sesuai dengan iman kita kepada Tuhan, dan kita menyelaraskan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada masa yang lalu, peristiwa-peristiwa seperti pada ketika mereka itu berada di suatu era peperangan, maka di sini juga si pemazmur mengatakan bahwa Tuhan itu adalah kubu pertahananku. Kubu pertahanan. Ya, pada masa lalu, orang-orang yang terlibat dalam peperangan yang besar-besaran, mereka harus mempunyai kubu-kubu pertahanan, sehingga mereka juga bisa berlindung di dalam kubu pertahanan itu, dan kemudian mereka bisa diselamatkan dari ancaman, mara bahaya, serangan musuh. Memang pada waktu itu tidak ada senjata atom, tidak ada nuklir, tetapi zaman ini pun juga kita tahu bahwa semua alat-alat peperangan itu semakin menjadi hebat dan menakutkan, dan sudah dipersiapkan oleh banyak orang-orang di negara-negara besar, di mana saja persiapan kubu pertahanan itu. Senjata-senjata alusita yang luar biasa canggih disiapkan semuanya. Itu menjadi kubu pertahanan, sehingga mereka bisa bertahan untuk menghadapi serangan-serangan dari masa peperangan-peperangan yang kita juga sudah ketahui terjadi di sekitar antara Israel dengan Palestina. Ya, luar biasa. Ada orang-orang yang mendirikan dan membangun terowongan-terowongan yang begitu panjang, bunker-bunker yang begitu dalam dan kuat dan kokoh. Tetapi pun juga itu tidak aman. Tidak bisa menggantungkan dan mengandalkan kubu pertahanan saja yang kuat sekalipun. Tetapi pertahanan yang paling terkuat adalah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di situ terjadi satu pengharapan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Ini perjalanan hidup saudara dan perjalanan hidup saya, melewati berbagai macam tantangan kehidupan. Oleh karena itu, si pemazmur tidak saja menyatakan perwujudan iman dan perbuatan, tetapi juga si pemazmur mengajak kepada kita untuk kita memiliki dan menjalani kehidupan ini dalam kebenaran firman Allah. Firman Allah itu adalah merupakan sumber dari dasar kehidupan iman kita untuk makin menjadi teguh, makin menjadi kuat, tidak akan digoyahkan,
akan segala sesuatu, seperti pada halnya kesukaran-kesukaran dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh banyak orang. Maka orang-orang yang percaya itu akan berkata seperti yang dinyatakan juga oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasalnya yang keempat. Saya akan membacakan beberapa ayat di sini yang menyatakan bahwa iman itu harus diwujudkan dalam kebenaran firman Tuhan, karena kehidupan banyak yang menyebabkan kekhawatiran, demikian juga ketakutan. Maka di dalam surat Filipi, maka kita akan membaca, kita menemukan bahwasannya Filipi pasal 4 mengatakan demikian, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini dinyatakan bahwa saudara dan saya yang percaya di dalam iman kepada Tuhan Yesus tidak khawatir akan apapun juga yang terjadi dan yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi kita bisa menyatakan semuanya itu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Mintalah perlindungan daripadanya. Maka di sini kita bisa menyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah di dalam doa. Sebetulnya kata di sini bukan keinginan, tetapi keperluan, kebutuhan. Keinginan kita di waktu sakit tentunya kita butuh sembuh, bukan? Keinginan kita di waktu melakukan perjalanan yang cukup jauh, maka kita pun juga meminta kepada Tuhan keinginan kita supaya kita sampai di tempat yang kita tuju dengan selamat dan tidak terjadi sesuatu yang membahayakan dan merintangi perjalanan hidup kita. Itulah wujud iman, saudara. Itu adalah kenyataan iman yang kita bisa meminta di dalam doa, tetapi juga harus dengan ucapan syukur. Banyak orang percaya meminta-meminta kepada Tuhan Yesus. Boleh saja kita meminta, tetapi kita meminta sesuai dengan kehendak Allah. Kita meminta sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita wujudkan dalam kebenaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa minta berkat Tuhan untuk pekerjaan kita, mendapatkan perlindungan dari Tuhan sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan yang berat sekalipun, maka kita mengerjakannya dalam selamat, tetap sehat, tidak terjadi kecelakaan. Kita bisa meminta, kita bisa berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan dan juga perlindungannya. Nah, disinilah maka terjadi damai sejahtera Allah itu menguasai kehidupan saudara dan saya. Sahabat itu, ini yang kita perlu berpegang teguh. Iman itu dan keyakinan itu menjadi teguh dan makin menjadi teguh dan kuat bertumbuh dalam kehidupan saudara
sahabat Iktus di mana saja saudara sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena damai sejahtera Tuhan itulah yang melampaui segala akal pikiran kita, logika kita, akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita harus berkata amin, bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mewujudkan iman yang dengan perbuatan kebenaran itu. Inilah yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang tidak akan menggoyahkan kehidupan saudara dan saya. Semua hal yang ada di dunia ini akan hilang lenyap, tetapi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri untuk saudara dan saya di waktu iman kita sungguh bertekun dalam iman, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan yang kuat, yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Itulah sebabnya kita bersyukur dan sekali lagi menyampaikan ucapan syukur berulang kali, bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah sesuai dengan kehendak Allah yang menyelamatkan kehidupan saudara dan saya, yang memberikan kepada kita pertolongan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak setengah-setengah, tetapi pertolongan Tuhan itu nyata dan bulat dan kuat dan benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya, sahabat Iktus, semuanya yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat 6 yang akan saya bacakan ini menjadi suatu perwujudan iman saudara dan saya. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan iman kami untuk kami mempercayakan seluruh kehidupan ini dalam menghadapi akan berbagai peristiwa kehidupan yang terjadi dalam kehidupan seseharian kami. Kami minta perlindungan dari kuasa Tuhan, perlindungan dari hal-hal yang jahat di muka bumi ini. Dan semuanya itu menjadi suatu pengharapan yang Tuhan nyatakan dengan benar, sehingga kami bisa berkata ya dan amin, bahwa pengharapan kami kepada Tuhan itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu mendatangkan akan tahan uji dalam kehidupan dan peristiwa kehidupan yang kita alami. Dan inilah doa syukur kami untuk semua perlindungan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan kami mengucap syukur dan menyampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amen.

Selamat siang sahabat sekalian, bertemu lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Ya, di atas bukit moga sedikit mendung, tapi hati ini meluap bahagia untuk menyambut jam istirahat siang. Ya, ada beberapa informasi dalam Info Etalase yang menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, dan juga informasi-informasi lainnya. Yuk, gabung terus bersama di Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Ya, masih bersama Eri di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Music, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Music, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Ya, masih menemani sahabat semuanya. Di istirahat siang ini sahabat bisa melakukan kegiatan yang ringan-ringan saja. Mungkin bisa jalan kaki sebentar ya, keluar ruangan biar mata dan badan tidak pegal saat sahabat seharian melihat layar. Atau sahabat itu duduk saja untuk menunggu pelanggan. Nah, sahabat itu bisa berjalan-jalan di sekitar tempat sahabat beraktivitas. Nah, makan siang yang ringan tapi juga mengenyangkan. Bila terlalu berat, bisa jadi nanti malah ngantuk ya. Mungkin juga sahabat juga melakukan dengerin musik atau podcast santai, stretching leher, bahu dan punggung, ngobrol santai bersama dengan teman kerja, main game ya atau scrolling sebentar, tapi kasih batas waktu karena nanti masih melakukan segala aktivitas sahabat ya. Minum air putih yang cukup, istirahat dari layar HP atau laptop. Sahabat bisa gunakan untuk memandang pemandangan atau memandang yang lainnya. Dan kalau lagi produktif, bisa sekalian rapiin to-do list buat sore nanti ya. Oke, di atas Bukit Muga saat ini terdengar suara geledek. Mungkin sahabat itu tetap harus waspada bila saat sahabat harus berjalan keluar, aktivitas di luar, dan menjaga supaya tidak sampai kehujanan. Nah, siapkan segala atribut yang bisa sahabat gunakan di musim penghujan. Nah, sahabat sekalian, bagi sahabat itu yang saat ini mungkin masih menyelesaikan studinya, istirahat sebentar ya. Kemudian juga makan, jangan lupa nih, biasanya kalau masih studi lupa dengan makan siangnya. Segera cari warung atau tempat makan yang bisa digunakan untuk membeli makanan dan sahabat itu bisa menikmatinya. Jangan lupa jaga kesehatan sahabat-sahabat semuanya.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Kita awali laporan dari Semarang.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Warga Jateng penerimaan murid baru jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Jawa Tengah resmi dimulai. Peluncuran sistem penerimaan murid baru atau SPMB dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di SMAN 1 Kemalang, Kabupaten Klaten, Selasa kemarin. Ahmad Lutfi menegaskan komitmennya untuk menjaga proses penerimaan siswa baru berjalan bersih, transparan, dan bebas praktik titip-menitip. Menurutnya pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik, termasuk oleh Ombudsman. Setiap dugaan pelanggaran akan langsung ditindak agar proses seleksi berjalan adil bagi seluruh calon siswa. Ia menekankan seluruh tahapan penerimaan murid baru harus dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan tanpa diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menjelaskan, pada tahun ajaran 2026-2027, tersedia total daya tampung sebanyak 231.724 kursi untuk SMA SMK Negeri di Jawa Tengah. Jumlah itu terbagi dalam 6.442 rombongan belajar atau rombel. Angka itu baru mampu menampung sekitar 40,83% dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa. Karena itu, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan program sekolah kemitraan bersama 139 SMA SMK swasta di berbagai daerah. Program itu menyediakan daya tampung tambahan sebanyak 5.004 siswa khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu. Melalui program itu, siswa akan bersekolah di lembaga swasta mitra tanpa dipungut biaya karena seluruh pembiayaan ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng PT KAI Daop 4 Semarang mencatat 6 perlintasan sebidang tidak dijaga yang tersebar di berbagai wilayah itu telah ditutup di sepanjang 2026. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Lukman Arif mengatakan upaya penutupan perlintasan yang tidak dijaga tersebut dilakukan di Desa Milir, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Untuk angka kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang selama 2026, tercatat sebanyak 12 kejadian. Sementara di tahun 2025, tercatat 25 kecelakaan yang terjadi perlintasan sebidang tersebar di berbagai wilayah di Daop Semarang. Berdasarkan data tersebut diperlukan langkah tegas dan serius untuk mengatasi permasalahan kecelakaan di perlintasan sebidang. Salah satunya dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak dijaga. PT KAI senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kewilayahan setempat, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan proses penutupan berjalan aman dan lancar. Ia berharap peran aktif berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan keselamatan di perlintasan sebidang. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng menghimbau masyarakat agar tetap tenang namun waspada terhadap hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Hingga Mei 2026, Dinkes Jawa Tengah memastikan belum ditemukan kasus positif hantavirus di wilayah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Zulfahmi Wahab mengatakan, hantavirus adalah penyakit zoonosis atau penyakit menular dari hewan ke manusia. Penyakit ini tergolong reemerging disease, yakni penyakit lama yang kembali muncul setelah sempat mereda. Menurutnya, penularan hantavirus terjadi melalui air liur, urin, maupun kotoran tikus yang terinfeksi. Virus dapat masuk ke tubuh manusia saat terjadi kontak langsung, atau ketika seseorang menghirup partikel kotoran tikus yang sudah mengering dan terbawa udara. Karena itu, wilayah dengan populasi tikus tinggi seperti kawasan pelabuhan menjadi area yang perlu mendapat perhatian khusus. Kasus terakhir di Jawa Tengah pada 2023 ditemukan di kawasan pelabuhan Kabupaten Demak. Hantavirus umumnya menyerang sistem pernafasan dan ginjal. Gejala awal yang perlu diwaspadai antara lain demam, nyeri dada, nyeri perut, gangguan buang air kecil, hingga muncul bercak merah pada selaput mata. Pada kondisi berat, penyakit tersebut dapat memicu pendarahan hingga gagal ginjal. 8 rumah sakit milik Pemprov Jateng telah disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan kasus. 3 rumah sakit rujukan utama yakni Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Semarang, Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto,

Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng berdasarkan perakiran BMKG Jateng, wilayah Jawa Tengah diprediksi mengalami musim kemarau terlama pada tahun 2026 adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah itu diperkirakan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian, kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura Jawa Tengah. Lama durasi kemarau di sana berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan

dari segala bentuk kekerasan. Pesan itu disampaikan Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati, dalam kegiatan ngobrol topik inspiratif perempuan dan anak bertema lebih dari sekedar titip mengenali daycare layak dan ramah anak baru-baru ini. Diskusi digelar menyusul munculnya kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta yang memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan layanan pengasuhan anak. Keberadaan daycare kini menjadi kebutuhan penting bagi banyak keluarga, terutama bagi orang tua yang sama-sama bekerja. Karena itu pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di tempat penitipan anak di Jawa Tengah. Ia menjelaskan hak pertama yang harus dipenuhi pengelola daycare adalah hak langsungan hidup anak. Lingkungan pengasuhan harus aman, sehat, serta mampu memenuhi kebutuhan dasar

0: ke peringkat 2 dengan 370,665 poin pada nomor artistik. Pada kejuaraan ini hanya nomor artistik yang dihitung perolehan poin. Pendiri Wimilia Gymnastic Club Elly Puji Kusumawati mengapresiasi prestasi yang diraih oleh pesenamnya. Para pesenam binaannya dinilai mampu bersaing dengan pesenam dari daerah lain. Prestasi ini berkat kerja keras pesenam dengan dukungan besar orang tua atlet. Dengan daya saing yang semakin meningkat, Elly yakin atlet senam didikannya akan terus berkembang ke depan. Untuk itu, ia berencana meningkatkan kejuaraan ke level internasional agar para atlet merasakan persaingan yang lebih besar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

baru sesaat hujan deras ya tadi menyapa kota Semarang di siang hari ini disertai petir yang cukup lama tadi sehingga Radio Ictus baru bisa menyapa lewat udara di suasana siang menjelang sore. Sahabat Ictus ya, semoga sahabat sudah mulai bergabung bersama Radio Ictusnya di 96.5 FM. Lagu-lagu nostalgia akan menghantarkan kita menjelang tepat pukul 15.00. Kita akan sua di acara berikutnya masih di 96.5 FM Ictus sahabat Anda.

0: jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

Pendengar yang dikasih Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Ketika Allah Turun Gunung, yang berdasarkan Keluaran 19 ayat 16-25. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Keluaran 19 ayat 23. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Tidak mungkin bangsa itu akan mendaki Gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kami dengan mengatakan, pasanglah batas sekeliling gunung ini dan nyatakanlah itu kudus." Bayangkan saudara harus menghadap pimpinan tertinggi di perusahaan. Saudara diminta mengenakan pakaian formal, menjaga sikap dan penuh rasa hormat. Itulah respons manusia ketika berhadapan dengan otoritas yang lebih tinggi. Jika kita dapat merasa gentar saat berhadapan dengan pemimpin manusia, bagaimana seharusnya sikap kita ketika berhadapan dengan Tuhan? Dalam teks ini, bangsa Israel sedang bersiap untuk berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Allah telah memerintahkan mereka untuk menguduskan diri selama 3 hari. Pada hari ketiga, gunung itu berguncang, diselimuti awan gelap, petir, bunyi sangkakala yang nyaring, serta api yang melalap. Suasana tersebut menggambarkan kekudusan dan kemuliaan Allah yang menggetarkan. Bahkan Musa gemetar saat menghadapnya. Tuhan memerintahkan agar umat tidak menerobos batas untuk melihatnya. Kekudusannya tidak dapat diperlakukan secara sembarangan. Di tengah budaya modern, kita dapat kehilangan rasa hormat terhadap kekudusan Allah. Ada orang Kristen yang datang ke gereja dengan pakaian seadanya atau berdoa tanpa mempersiapkan hati. Kita menyebut nama Tuhan dengan ringan tanpa rasa gentar. Namun Allah yang disembah Musa adalah Allah yang sama hingga hari ini, kudus, layak ditakuti dan dihormati. Ketika kita menghormati kekudusan Tuhan, kita belajar menempatkan Dia di tahta yang semestinya dalam hidup kita. Refleksi hari ini mengatakan rasa gentar yang muncul dalam diri pertanda kita mengenal siapa Allah sebenarnya.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

96.5 FM itu sahabat Anda menyapa sahabat Iktus kembali di Iktus Family di kesempatan sore hari ini ya. Jumat 22 Mei 2026 di cuaca kota Semarang yang tiba-tiba hujan deras disertai petir dan masih mendung hari ini atau sore ini ya. Di tempat sahabat Iktus samakah di kawasan Simpang 5 hujan cukup deras dan hujan petir juga ya. Apakah di tempat sahabat Iktus yang lain juga sama? Boleh info-info dong. Dan menemani sahabat Iktus menyapa sahabat yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Iktus. Ada beberapa lagu yang sudah siap untuk saya putarkan. Semoga bisa menemani di kala menuntaskan pekerjaan masing-masing. Baik yang ada di rumah, di tempat tugas, dimanapun mungkin Anda tengah bergabung atau mungkin di perjalanan sambil menyetir kendaraan Anda. Oke, segera beberapa lagu hadir membuka perjumpaan kita sebelum mengunjungi sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor Iktus. Padamu aku percaya, milik dari Sami Mandik dan ada Ines Dona dengan Pujilah Tuhan.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Sahabat, sore-sore lagi santai dikunjungi Radio Ictus melalui udara. Semoga memberikan sukacita ya. Dan sore hari ini kami menyapa dan membingkiskan lagu mendatang untuk sahabat kami yang sudah tergabung menjadi anggota monitor Ictus. Menyapa sahabat kami, halo Ibu Melinda di Tanggul Mas Tengah monitor nomor 4195. Apakah Mas setia bergabung bersama Radio Ictusnya? Semoga kalau lagi bergabung bisa sekedar menyapa lewat WhatsApp Radio Ictus ya di 0817450596. Terbingkiskan juga untuk sahabat kami Bapak David William Tanto di Tanggul Mas Tengah, juga Bapak Chiong Huat Liang di alamat yang sama monitor nomor 4197, juga untuk sahabat Ruth Steffi Gloria Tanto di Tanggul Mas Tengah ya monitor nomor 4198. Selamat sore untuk Bapak Sularso di Berantas Ungaran dan juga Bapak sahabat Daniel Sugianto atau Bapak Daniel Sugianto di Jalan Trengguli. Ada sapaan kami lewat lagu yang tentunya bisa menemani di kala sedang bersantai sejenak atau sedang beraktivitas. Ada Rani Simbolon sahabat itu dengan sebuah lagunya Padamu Ku Percaya, dirangkai dengan kehadiran Edward Chen dengan Pujilah Tuhan yang diambilkan di dari Mazmur 103. Yuk kita ikut nyanyi bareng lewat lagu yang dibawakan Rani Simbolon.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas dalam

Suasana kota Semarang sore ini syahdu, masih mendung sahabat Iktus ya. Bahkan hampir semua agak sedikit redup gitu ya di pandangan kita di lantai 3 Jalan Mogasel 4 nomor 9 Semarang. Bagaimana sahabat, pekerjaannya sudah sebagian dituntaskan atau masih dicicil dulu sampai besok? Oh, besok libur, ada yang libur ya. Oke, semangat buat Anda yang baru menyelesaikan pekerjaan yang ada di tempat tugas, bahkan yang ada di rumah yang tidak kalah sibuknya. Nah, hari ini tidak usah siram-siram pakai air PDAM. Atau ya, jadi sudah diguyur hujan cukup deras, lumayan untuk membasahi bumi yang sempat kering. Dan kelihatannya prediksi Mei ini sudah kemarau dan mundur lagi akhir Mei, begitu, apakah benar? Dan kita tidak tahu karena memang cuaca sedikit berbeda dan ekstrim. Kemudian nanti apakah benar kemarau ini biasanya mungkin hanya berapa bulan, bisa lebih dari itu. Untuk itu tetap kita waspada dengan menjaga kebutuhan air kita dengan tidak berboros-boros ya sahabat Iktus ya. Apalagi kita ingat bahwa ada di sebagian daerah tertentu yang memang langganan musim kering itu kekurangan air, seperti daerah-daerah tertentu ya. Ya, kita berharap Semarang juga aman, tercukupi untuk kebutuhan air minumnya. Walaupun tetap aman, tapi kita juga harus ikut menjaga ya, untuk tidak berboros air, menjaga lingkungan untuk tidak bakar-bakar sampah. Kemudian harus tetap hati-hati saat meninggalkan rumah, harus sering cek untuk instalasi listriknya, mungkin ada stop kontak yang perlu dicabut ya saat Anda berpergian cukup lama, saat Anda liburan atau berkunjung ke rumah saudara dengan waktu yang lebih dari sehari misalnya, seperti itu. Oh ya, untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat musim kemarau. Baik sahabat Iktus, segera menyapa kembali sahabat Iktus berikutnya. Monitor nomor 4201 ada sahabat kami Gerson Martin Sony Kumambo di Bledak Anggur, Telogosari. Selamat sore, salam sapa kami lewat lagu yang akan saya bingkiskan untuk sahabat kami berikutnya. Untuk sahabat Esther Retna Dewi. Ibu Esther, apa kabarnya, yang ada di Taman Arya Mukti Timur, monitor nomor 4202. Terbingkiskan juga untuk sahabat Robert Sugiarto atau Bapak Robert Sugiarto di Pati Unus, monitor nomor 4203. Kemudian buat Ibu Endang Sarwo di Genuk Perbalan, monitor nomor 3204. Dan juga terbingkiskan untuk sahabat kami berikutnya, Ibu Ana Susanti. Halo Ibu, apa kabarnya juga di Genuk Perbalan, tetanggaan nih ceritanya ya, monitor nomor 4205. Sebuah lagu dari Ivanko Jonalta yang sudah saya siapkan bersama Dennis William dengan pembawa harapan. Ya, kita tahu bahwa Kristus yang kita ikuti dan kita sembah adalah selalu memberikan harapan baru untuk setiap kita. Dirangkai dengan kehadiran pokok anggur dari Marlin featuring juga Ivanko Jonalta ya. Kita akan simak bareng lagunya dan masih kami temani sahabat di Iktus Family sore hari ini.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, bila Anda mengalami patah tulang hanya karena terpleset atau terantuk suatu benda, atau merasakan tubuh Anda semakin pendek atau makin bungkuk dan sering mengalami nyeri tulang di seluruh tubuh, maka perlu diwaspadai karena hal itu merupakan pertanda osteoporosis atau keropos tulang. Apakah ada cara untuk mencegah penyakit keropos tulang atau osteoporosis ini? Sahabat, berikut ini ada beberapa saran yang dapat Anda terapkan agar tidak mengalami penyakit keropos tulang ini. Yang pertama adalah sadar akan kejadian keropos tulang yang mengancam. Dengan menyadari adanya bahaya keropos tulang yang mengancam, Anda akan peduli terhadap kesehatan tulang Anda. Yang kedua adalah menjaga asupan kalsium dan vitamin D yang cukup, karena kalsium merupakan unsur pembentuk tulang dan gigi. Yang ketiga adalah yang perlu kita perhatikan agar kita terhindar dari keropos tulang ini adalah selalu hidup aktif. Jangan cuma duduk dan tidur. Dengan aktivitas yang baik, tulang akan lentur dan kepadatannya terjaga. Lakukan pula olahraga secara teratur agar dapat memperkuat tulang dan menambah kepadatan massa tulang. Yang keempat adalah hindari alkohol dan rokok, serta kurangi konsumsi kopi dan minuman bersoda. Demikian juga kurangi konsumsi daging merah, karena semuanya dapat menghambat penyerapan kalsium. Dan ketika Anda punya faktor risiko osteoporosis, konsultasikan dengan dokter Anda, lakukan pemeriksaan kepadatan tulang, dan jika kepadatan tulang berkurang dari hasil pemeriksaan tersebut, atau Anda menderita osteoporosis, maka konsumsilah obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Kesehatan tulang seringkali terabaikan, karena rasa sakit umumnya baru terasa bila tulang sudah rapuh atau ketika tulang dinyatakan keropos. Keropos tulang seringkali disebut sebagai silent disease atau penyakit yang diam-diam menyerang, karena terjadi tanpa tanda-tanda atau gejala. Oleh karena itu, teruslah perhatikan kesehatan tulang Anda, jagalah tulang Anda, maka mereka akan menjaga Anda. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Sahabat Iktus, itu tadi beberapa lagu yang sudah saya bingkiskan untuk sahabat Iktus ya. Semoga bisa tersampaikan ke tempat Anda dan menghibur. Inilah lagu terakhir yang minta lagu Terima Kasih Tuhan tadi siapa? Oh, Yoram ya. Oke, kita putarkan sebagai lagu terakhir dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Iktus Family sore hari ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, selamat sore. Kembali lagi bersama Fanny di sini akan menemani sahabat kecil Iktus selama 1 jam ke depan di Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna. Gimana nih kabar sahabat kecil Iktus? Sehat kan? Dan juga harus semangat ya. Oke, hari ini Fanny akan membahas tentang ikan yang unik, yaitu ikan kotak kuning. Namun, sebelum Fanny membahas ikan kotak kuning, Fanny putarkan pujian pembuka dulu ya dari Kain dan Habil oleh Gabriela.

dari www.bobo.id oleh Cinta Dewi 13 Mei 2026. Sahabat kecil ikus, pernahkah sahabat terbayang kalau ikan bisa berbentuk kotak? Ternyata ada ikan yang berbentuk kotak loh. Uniknya, kulit dari ikan ini berwarna kuning dan juga dihiasi polkadot hitam. Yuk kita mengenal ikan kotak kuning lebih lanjut. Ikan kotak kuning memiliki nama ilmiah Ostracion cupicus. Ikan ini sering dikenal sebagai yellow bogfish karena tubuhnya yang berbentuk kotak dengan warna kuning. Ostracion sendiri memiliki arti kotak kecil, lalu nama spesies cupicum mengacu pada bentuknya yang kotak-kotak. Ikan tropis ini tersebar luas mulai dari Teluk Persia hingga Samudra Pasifik tropis. Biasanya, ikan ini dapat ditemukan di Laut Merah, Hawaii, Filipina, dan Indonesia. Kira-kira sebesar apa ya ikan kotak kuning ini? Nanti Fanny bakalan kasih tahu setelah pujian yang berjudul Karena Yesusku oleh GPCC Worship Kids.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: blastis. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Sonora Muda, Dasyatman.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih bersama Fanny di sini. Ikan kotak kuning ini rata-rata berukuran 35 sampai 45 cm dan dapat hidup selama 10 tahun. Selain bentuknya yang kotak dan warnanya yang cerah, mulut mancungnya yang menonjol seperti paruh merupakan karakteristik lain yang dimiliki ikan kotak kuning ini. Warna kuning cerah dengan bintik-bintik hitam hanya ada pada ikan kotak dewasa. Namun juga ada variasi lainnya seperti biru, kuning kecoklatan, dan bisa juga disertai dengan bintik-bintik putih atau bintik-bintik putih bercincin hitam. Sementara itu, anakan biasanya selalu berwarna biru hingga kehijauan secara konsisten. Ikan jantan dewasa cenderung berukuran lebih besar daripada betina dewasa. Sahabat kecil Iktus, sebelum Fanny melanjutkan, kita dengarkan pujian dari Yesus memanggilmu oleh Naamah Semah. Selamat menikmati.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi

Ikan kotak kuning ini termasuk ikan yang cukup lincah. Ikan ini adalah pemangsa yang dapat mencari celah untuk keuntungan pribadi. Sifat ini muncul saat mereka memangsa hewan invertebrata kecil yang lambat. Mangsanya akan ditelan di atas karang, batu, atau juga di dalam pasir. Ternyata, tonjolan mencolok di dekat ekor membantu dalam menjaga stabilitas dan kendali pergerakan berenang ikan tersebut. Karena gerakan sirip dada, sirip punggung, dan sirip belakang bawah mereka, ikan kotak kuning dapat berenang dengan sangat lincah. Selain itu, bentuk kotaknya itulah yang membantunya melesat di air. Mereka juga dapat melewati rintangan belokan tajam dengan sirip dada dan sirip belakang. Secara bentuk, ikan ini ahli dalam pergerakan cepat di air. Sebab bentuk dari ikan ini memiliki sudut yang tajam, hingga sudut tersebut dapat memotong hambatan yang ada di air. Dengan itu, ikan ini telah menjadi inspirasi kendaraan bawah air. Di masa depan, menakjubkan ya. Ikan kotak ini juga menginspirasi desain dari beberapa mobil futuristis terkini. Karakter ikan ini juga dicontoh secara mekanik, seperti pergerakan yang ideal, yaitu hambatan udara rendah dan pesawat udara yang lebih lincah. Sekarang kalian tahu kan bahwa ada ikan yang berbentuk kotak yang mengajarkan kita, meskipun kecil, tapi kita harus gesit dan cerdik. Mari kita dengarkan pujian dari hati yang gembira.

Tidak terasa ya, kita sampai di akhir acara. Fanny mau bagi-bagi pesan nih buat semua sahabat kecil Iktus. Untuk selalu semangat belajar, berlatih, dan rajin ngerjain PR ya. Jangan bermalas-malasan. Jika kalian ingin mendengarkan tentang flora dan fauna, sahabat kecil Iktus dapat mendengarkan di Hekiflona setiap pukul 16 sampai pukul 17 sore bersama Fanny setiap hari Jumat. Terima kasih sahabat kecil Iktus. God bless you.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune.

jumpa lagi dalam acara YFC. Dan kali ini kita akan sama-sama menyimak tulisan dari Bapak Ian Calvin Pindo dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Disediakan Allah berdasarkan 1 Korintus 2 ayat 6-16 bersama saya Yunis Abigail Stanggang. Sebelumnya, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan kami. Dan saat ini juga Engkau kembali memberikan kesempatan bagi kami untuk berhenti sejenak dan merenungkan firman-Mu. Maka tolonglah kami agar dapat memahami renungan kali ini dan dapat juga berbuah dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 1 Korintus 2 ayat 9 akan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Salah satu hal, bila bukan satu-satunya, yang sangat menyenangkan dalam hidup ini adalah apabila segala sesuatu sudah tersedia bagi kita. Semua jadi mudah bagi kita. No sweat. Korintus pada masanya adalah kota besar di pelabuhan. Di kota itu semuanya ada. Namun demikian, semua yang ada di Korintus tidak serta-merta dapat dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen di kota itu. Karena apa yang tersedia di kota itu belum tentu sesuai dengan norma kehidupan yang harus dijalani oleh orang Kristen. Hal yang cukup menonjol misalnya adalah perilaku yang oleh Paulus dibedakan sebagai manusia duniawi dan manusia rohani. Orang Korintus secara umum disebut manusia duniawi sebab mereka dikendalikan oleh hikmat manusia belaka. Sedangkan orang-orang percaya di Korintus harus dipimpin oleh hikmat Allah. Dengan hikmat Allah, mereka dimampukan untuk mengetahui apa yang tepat, yang baik, dan juga benar seturut kehendak Allah. Hal itu berdampak pada pola hidup yang sudah tentu berbeda secara jelas. Orang Korintus yang bukan Kristen hidup dipandu keinginan duniawi semata-mata. Sedangkan pada sisi lain, orang Kristen di kota Korintus hidup dipandu kehendak Allah. Perbedaan utama dalam hal itu adalah bahwa semua yang dibutuhkan oleh jemaat Korintus sudah disediakan Allah. Yuk, kita harus yakin bahwa Allah sudah menyediakan semua yang baik bagi kehidupan kita. Tentu hal ini tidak boleh membuat kita menjadi egois. Sebaliknya, agar kita dapat menjadi teladan bagi sebanyak mungkin orang. Hidup seturut kehendak Allah itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa memenuhi apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kami tahu pasti bahwa hidup di dalam-Mu akan selalu membawa kami dengan keadaan cukup. Maka sudah sepantasnya kami untuk dapat terus bersyukur dalam setiap kehidupan kami, lewat perkataan, lewat tindakan, bahkan lewat setiap keputusan yang hadir dari diri kami. Kiranya semuanya itu kami lakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kami dapat terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami tidak lagi hidup seturut keinginan duniawi, tapi kami hanya terus mengarahkan hati kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong kami dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: 바로 무대야.
1: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai, shalom, selamat sore sahabat Iktus dan juga Zoomers dimanapun Anda berada. Jumpa kembali nih bersama Febrian ya di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, senang banget ya, bersyukur di hari Jumat 22 Mei 2026 bisa menemani Zoomers semua dimanapun Anda berada ya. Walaupun tadi sempat hujannya sekitar jam berapa tadi ya, jam 1 atau jam 2 begitu ya. Tapi sekarang di studio Mugas ya, studio Iktus terpantau sudah cerah lagi ya. Dan enak banget ya senja setelah hujan begitu, adem-adem gimana gitu. Enak ya untuk ngopi ataupun hangout bersama teman-teman atau bersama someone spesial kita ya, bersama dengan keluarga begitu. Dan tentunya ditemani dengan program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda di 96.5 FM itu sahabat Anda. Nah, kali ini di spesial hari Jumat kita bakal menemani Zoomer semua dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Spesial ya, hari Jumat ini kita akan memutarkan musik-musik indie Semarang atau pokoknya Indonesia ya. Untuk Zoomer yang mau gabung boleh banget ya, caranya mudah. Anda langsung bisa gabung di WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk terus pantengin ya Instagram kita supaya gak ketinggalan info-info terbaru dari Iktus FM. Follow Instagram kami di @iktusfm. Dan juga sahabat yang mau dengerin Radio Iktus bisa nikmati ya lewat Iktus FM Streaming atau bisa melalui aplikasi di Google Play Store. Caranya mudah banget, Anda langsung bisa buka Google Play Store lalu ketik aja Iktus FM Semarang, langsung bisa install. Jadi bisa langsung pantengin 96.5 FM dimanapun dan kapanpun. Oke, terima kasih ya yang sudah stay tune dan juga mau request Febrian masih buka ya sampai nanti jam setengah 7. Untuk Zoomer semua sudah Febrian siapin ya satu lagu ini pokoknya lagu yang paling ditunggu-tunggu ya, apalagi khas asli Semarang. Siapa sih yang gak kenal Good Morning Everyone begitu ya, salah satu bisa dikatakan musisi yang cukup terkenal ya di kota Semarang dan musisi asli Semarang. Ini spesial ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, satu lagu dari Good Morning Everyone spesial untuk Anda semuanya. Jadi tetap stay tune ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Oke, Zoomer semua dimanapun Anda berada dan juga sahabat Iktus, kali ini kita bakal memberikan informasi di pertama ya, di segmen pertama ini kita biasa ya di jam 17.30 saatnya memberikan informasi traffic terkini di kota Semarang ya. Ini bagi Zoomer semua ataupun sahabat Iktus yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, bisa banget ya dipantengin terus info terkini ya. Kami informasikan dari pantosemar.semarangkota.go.id. Berikut adalah pantauan terkini lalu lintas di kota Semarang. Nah, saat ini kita akan memberikan informasi di daerah Semarang Barat, tepatnya di Simpang Hanuman, di Jalan Siliwangi ya. Nah, dari arah Kendal, tepatnya dari eksit tol Krapyak menuju ke kota Semarang, ini terpantau padat ya. Dan sedangkan dari arah kota Jalan Siliwangi menuju ke pintu masuk tol Krapyak ataupun menuju ke arah Kendal, ini terpantau ramai lancar. Oke, saja kita beralih ya dari Semarang Barat, kita beralih ke titik tengah kota Semarang, di antaranya di Tugu Muda Kota Semarang ya. Kali ini kita akan memberikan informasi untuk sahabat Iktus di sore hari ini. Pantauan lalu lintas dari Jalan Pemuda di jam 17.31 ini terpantau padat merayap dan juga dari arah Jalan Pandanaran ini juga terpantau padat merayap, dan juga menuju ke arah Pandanaran ataupun menuju ke arah Simpang Lima ini terpantau ramai lancar. Oke, selanjutnya kita beralih ke dari Jalan Pandanaran, kita beralih ke Jalan Ahmad Yani menuju ke Simpang Lima Kota Semarang ya. Dapat kami informasikan kepada Zoomer semua dan sahabat Iktus, ada sedikit penumpukan lalu lintas ya di Simpang Lima dari Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada. Ini terpantau ada sedikit keramaian ya, jadi harus hati-hati dan jaga jarak yang aman ya. Sedangkan dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Simpang Lima ataupun arah sebaliknya, ini terpantau ramai lancar ya. Nah, sedangkan dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Brigjen Sudiarto atau Milo Semarang, ini terpantau padat merayap. Oke, saatnya kita

Sahabat Iktus, bisa kami informasikan bahwa ada sedikit sendatan ya di pintu masuk ya, di exit tol Serondol maupun ke Jalan Setiabudi menuju ke arah ke Ungaran. Dan sedangkan dari simpang Pasar Banyumanik dari arah Jalan Karanganyar Ralat dari arah Jalan Karangrejo menuju ke Ungaran maupun ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Dan sedangkan dari Jalan Perintis Kemerdekaan arah selatan menuju ke Kota Semarang ini terpantau ramai lancar. Dan sedangkan dari arah Jalan Anto Sujarwo menuju ke Ungaran ini juga terpantau ramai lancar. Oke sahabat, itu dia informasi traffic terkini di sore hari pukul 17.36 waktu Indonesia Bagian Barat untuk sahabat itu semuanya. Jadi ingat ya, tetap patuhi peraturan lalu lintas, stay safe ya, karena keluarga kita menanti di rumah. Oke, sambil menunggu sumber semua yang ingin bergabung untuk kirim salam atau request, boleh banget ya gabung di nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Alright, ada satu lagu deh, band dari Kota Semarang, band indie nih ya, Javantik, dengan kata hati yang akan sudah kami siapkan untuk semua. Jadi tetap stay tune ya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
5: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
6: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
5: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya blasis.
6: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
5: Hanya di 96.5 FM Ikto sahabat Anda. Zoom orang-orang muda.
7: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
8: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
7: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
8: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
7: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
8: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
9: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Oke, terima kasih Anda masih stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Di program kesayangan kita, Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Oke, terima kasih ya masih mantengin di 96.5 FM. Tadi ada satu lagu dari Soul Groove dengan judul Tak Lagi Berarti. Ini salah satu band ya yang beraliran groove ya, jazz groove begitu ya di kota Semarang. Dan musiknya kece habis ya. Cocok banget menemani sore hari Zoomer semua di sore hari ini ya. Ngomong-ngomong soal sore tadi setelah beraktivitas begitu waktu perjalanan menuju ke studio Iktus begitu ya, banyak sekali orang lari sore, lari malam begitu ya, berolahraga dan juga bersepeda di sore hari. Nah, apalagi tadi pas setelah hujan ya, itu kan cuacanya gak begitu panas dan sejuk. Akhirnya itu mendukung juga untuk beraktivitas olahraga ya setelah kerja ataupun mungkin setelah ngampus begitu ya. Nah, ini sepertinya ide yang bagus ya untuk menjaga kesehatan kita dan juga menjaga apa ya, fit tubuh kita untuk selalu fit ya menghadapi hari-hari sebelumnya. Nah, apalagi di juga hari Jumat ya, almost weekend. Nah, biasanya banyak sih yang memanfaatkan waktu luangnya setelah beraktivitas atau setelah pulang kerja ataupun pulang kuliah, ini langsung cus ya, lari sore ataupun olahraga di sore hari menuju malam ini begitu ya. Apalagi kan studio Iktus kan juga dekat di Stadion Tribajuang ya, itu padat banget, parah gila ya. Nah, ini kira-kira bagaimana dengan sahabat Zoomer semua ataupun sahabat Iktus, kira-kira setelah beraktivitas kegiatannya ngapain aja sih ya? Mau olahraga atau buku, atau mungkin hangout minum kopi teman-teman ya? Atau bahkan jogging ya atau nge-gym. Boleh banget ya untuk Zoomer semua yang mau gabung. Karena setelah ini kita bakal membahas ya tentang olahraga di malam hari ini. Manfaatnya apa aja sih? Kemudian apa aja yang diperhatikan? Kita bakal ulas yang selengkap-lengkapnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oh ya, mau ngingetin juga untuk sahabat Zoomers yang mau request atau kirim salam atau sharing-sharing, boleh banget di nomor WhatsApp kami ya di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk terus stay tune ya di 96.5 FM. Bisa langsung streaming juga ya di website kami di www.iktusfm.com. Oke, saya bacain dulu kali gak sih? Bacain dulu kali ya request yang sudah masuk di WhatsApp Iktus FM ya. Yang pertama di sini ada Alex ya di Jatinegara. Wis, requestnya lagu Pyong Pyong ya. Wis, ini cocok banget ya, Pyong Pyong menambah semangat gitu gak sih? Band Pyong Pyong, oke, yang featuring Fanny Sugi ya. Oke, aku dan dunia. Ditunggu aja ya Mas Alex ya. Terima kasih sudah stay tune. Di bawahnya ada Doni ya di Segar Bencah. Mau request dong kak lagunya tadi apa ya? Entah tak baca. Oh ini lagu Mandors, The Mandors ya, yang semestinya salamnya untuk semuanya aja. Oke, terima kasih ya Mas Doni tadi, terima kasih sudah bergabung. Di bawahnya ada Tasya, request dong kak lagunya Sugi Burnian yang Asma Libasi. Oke, ini kayaknya lagi asmara nih, lagi kasmaran gitu ya. Oke, terima kasih ya Tasya sudah bergabung. Di bawahnya ada Ica ya. Ica, request dong kak lagunya apa ini, Melodi Cinta. Oke, ditunggu aja ya, sudah kami siapkan untuk Zoomer semuanya. Nah, makin malam makin seru ya, makin ramai gitu. Untuk Zoomer semua yang mau gabung, boleh banget ya di nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Oke, gak usah lama-lama lagi ya, kita sudah siapin satu lagu dari band Pyong Pyong ya. Pyong Pyong featuring Fanny Sugi Burnian dengan judul Aku dan Dunia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Oke, terima kasih Anda masih stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Oke, masih di Zoom ya, program Zoom Zona Orang-Orang Muda, dahsyat men. Oke, tadi satu lagu dari Just Make A Sound ya, dengan judul Dayung Sapu yang sudah Febri putarkan nih untuk teman-teman sahabat itu semuanya dan juga Zoomers di malam hari ini. Ini JMS Rock ini merupakan salah satu band India di Kota Semarang dan salah satu menjadi band dari komunitas band pop Semarang nih. Dan mungkin teman-teman semua yang kepo ataupun ingin tahu lagu-lagunya yang rock abis bisa langsung ya kunjungi di Instagramnya JMS Rock ataupun di YouTube ya, ada juga Just Make A Sound. Dan lagunya yang tadi sudah Febri puterin judulnya Dayung Sapu ini dirilis pada 2025 ya, tahun lalu. Oke, kita bakal ngebahas ya seperti yang sebelumnya, di segmen sebelumnya kita bahas tentang olahraga malam ya, aktivitas yang biasa dilakuinnya akhir-akhir ini untuk mungkin semua warga ya, khususnya yang umur usia 20 atau 30, tapi ada juga yang masih usia belia 17-an hingga sampai parubaya itu biasanya berolahraga di malam hari. Nah, alasannya nih ya, biasanya karena selepas kantor ataupun beraktivitas punya waktu senggangnya hanya di sore hari atau pasca bekerja begitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk berolahraga supaya mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar setelah beraktivitas nih ya. Tapi kita bakal ulas lagi ya, seberapa efektif dan kira-kira ada plus minusnya gak sih. Nah, dikutip dari hellosehat.com ini beberapa jenis olahraga yang biasa dilakukan di malam hari nih ya. Nah, Zoomers dan sahabat Iktus, malam hari biasanya menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat ya pasca beraktivitas. Namun akhir-akhir ini malam hari bisa juga menjadi waktu olahraga yang tepat untuk Anda yang sulit meluangkan waktu di pagi hari karena di pagi hari atau siang hari karena bekerja ataupun beraktivitas ya. Jadi nggak ada salahnya juga untuk malam hari melaksanakan olahraga. Di samping karena suhu udaranya yang lebih nyaman, nggak panas dan lebih sejuk. Namun penting juga ya, kita harus memilih jenis-jenis olahraga apa saja sih yang tepat di malam hari ini supaya tidak merugikan kesehatan kita. Nah, yang pertama nih ya Zoomers, kita bakal bahas yaitu olahraga pertama itu yoga ya. Gerakan yoga ini bisa membantu melepaskan lelah dan juga membuat tubuh serta pikiran kita menjadi rileks ya. Yang kedua adalah jalan santai. Ini jika tidak suka jika tidak begitu suka yoga, Anda bisa juga olahraga jalan kaki atau jogging-jogging ringan ya. Ini merupakan salah satu alternatif olahraga malam yang bisa kita coba. Selanjutnya ada olahraga apa ini? Ada bersepeda juga. Ini umum juga ya, bersepeda di malam hari berkeliling komplek atau sekitar 20 atau 30 menit ini juga bisa menjadi olahraga yang tepat dilakukan di malam hari. Nah, ini ada juga ya beberapa tips olahraga di malam hari. Nah, untuk sumber semua yang ingin beraktivitas olahraga setelah pagi atau siangnya sibuk atau capek ngantor atau bikin tugas kuliah. Nah, Anda bisa langsung mengatur waktu ya. Biasanya selesai olahraga setelah 2 atau 4 jam setelah olahraga ini bisa langsung membersihkan beres-beres begitu untuk sebelum tidur dan memberi waktu tubuh untuk kembali ke fase istirahat. Nah, untuk durasi juga ini biasanya minimal hanya 30 menit itu sudah cukup ya Zoomers. Dan juga jangan lupa untuk melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum atau setelah berolahraga. Dan kita juga harus memperhatikan nutrisi setelah berolahraga juga ya. Jika kita ingin makan setelah olahraga, pilihkan makan yang tinggi karbohidrat dan fungsinya untuk mengganti energi seperti roti tawar ataupun roti gandum atau sepiring nasi merah. Ini merupakan salah satu opsi pemulihan nutrisi setelah berolahraga. Nah, Zoomers dan sahabat Iktus, dilansir dari kesland.kemkes.go.id, ini ternyata punya banyak manfaat juga ya olahraga malam, dan manfaatnya juga tidak kalah
apa ya, tidak kalah seperti olahraga di pagi seperti umumnya. Dan manfaatnya yang pertama itu meningkatkan kebugaran tubuh, lalu mengurangi risiko penyakit jantung, dan juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, kita juga harus pintar-pintar ya untuk memberikan apa ya istilahnya tips-tips atau persiapan apa saja sih untuk sebelum berolahraga. Kita harus memperhatikan kesiapan kita, gunakan alat-alat ataupun baju atau sepatu yang nyaman begitu ya. Dan jangan lupa tadi sebelumnya untuk pemanasan ataupun pendinginan setelah ataupun sebelum berolahraga. Nah, bagaimana dengan sahabat Iktus atau sumber semua? Boleh banget ya cerita-cerita atau sharing kira-kira kegiatan aktivitas olahraga malam apa sih yang menjadi hobi akhir-akhir ini. Boleh banget ya gabung di nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Oke, seperti biasa ya, kita bacain dulu. Please welcome yang sudah gabung. Terima kasih banget ya di sini. Ada Oki. Halo Oki di Tembalang ya. Kalau biasanya aku olahraga fitness atau futsal bareng teman-teman kuliah nih, Kak. Oke, requestnya lagu dari Draft Tugas Air dong, Kak, yang jarak. Oke, ditunggu aja ya. Terima kasih Mas Oki di Tembalang. Sudah bergabung di Iktus FM. Oke, selanjutnya ada Hendrik ya. Hendrik di mana ini? Di Tembalang ya, Temci, Tembalang City. Oke, terima kasih ya. Request dong Kak lagunya Sunshine on the Hill yang rasa kekasih. Salamnya untuk semua Zoomer dan Kak Febrian, semangat siarannya. Oke. Terima kasih sudah bergabung di Iktus FM ya. Oke, yang terakhir ada Randy ya di Banjarsari. Request dong Kak lagunya Groovify yang menunggu bersamamu. Wis, oke, ditunggu aja ya. Sudah kami siapin, pokoknya tetap stay tune di 96.5 FM. Oke, untuk sahabat Iktus yang ingin gabung, jangan kemana-mana ya. Kita bakal bacain lagi request ataupun kirim salam. Kita back to song ya, sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung. Satu lagu dari Sunshine on the Hill dengan judul Rasa Kekasih ya, sudah kami siapkan untuk semuanya. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Oke, terima kasih Anda masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari draft tugas akhir ya, tadi sudah kami puterin untuk sumber semuanya dengan judul Jarak ya. Kita bakal bahas ya tadi beberapa manfaat dan juga yang harus diperhatikan ya untuk olahraga malam. Jadi jangan lupa untuk selalu jaga situasi dan jaga kondisi begitu ya, serta menggunakan pakaian-pakaian yang nyaman, sepatu yang nyaman begitu ya, jangan lupa peregangan begitu ya. Dan itu dia beberapa informasi tentang olahraga di malam hari ya, semoga menambah inspirasi kepada Zoomer semua dan sahabat Iktus untuk selalu menjaga kesehatan ya. Oke, terima kasih untuk Zoomer semua yang sudah stay tune, gak kerasa banget ya sudah jam 6:30 malam. Terima kasih untuk Zoomer yang sudah bergabung dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Jangan lewatkan

karena sesaat lagi ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Oke, terima kasih. Saya Febrian, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Penatua Christian Supomo dari GKJ Kertanegara, Jalan Pleburan Barat, Semarang. Dalam acara Firman untuk Anda pada malam hari ini, melalui siaran Radio Iktus Kesayangan Kita Bersama. Sahabat-sahabat Iktus, Firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita dengarkan pada malam hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1. Namun mari sebelum kita baca dan dengarkan firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, berdoa mohon penyertaan dari Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah berkenan menyertai jalannya acara siaran pada malam hari ini melalui Radio Iktus tercinta, dan bahkan berkenan berfirman bagi kami seluruh sobat-sobat Iktus. Kiranya firman itu dapat kami lakukan dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari. Selanjutnya ya Tuhan, tolong sertai seluruh rangkaian acara siaran Radio Iktus berikutnya. Berkati pimpinan dan seluruh Radio Iktus yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

sahabat Sabetus, bacaan kita dari 1 Korintus 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Sabaktus, komunikasi adalah salah satu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Melalui komunikasi, kita tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga berbagi perasaan, harapan, dan impian. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan hati manusia satu sama yang lain, memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang mendalam dan saling menguatkan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap pesan yang akan kita sampaikan, memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ini dapat digunakan untuk membangun atau bahkan menghancurkan, untuk menguatkan atau bahkan melemahkan, untuk membawa damai atau bahkan menciptakan keretaan dalam hubungan kita dengan orang lain. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, kita pun dipanggilnya supaya berkomunikasi dalam kasih. Kasih adalah inti dari setiap bentuk komunikasi yang sejati. Tanpa kasih, kata-kata kita hanya sekedar bunyi yang kosong. Dalam kasih, komunikasi menjadi sarana untuk menyentuh hati orang lain, untuk menyampaikan pengertian, dukungan, dan penerimaan. Namun perlu diingat bahwa kasih dalam komunikasi bukan hanya tentang sikap manis atau menyenangkan orang lain secara superficial. Lebih dari itu, kasih adalah tentang ketulusan, kejujuran, pengertian, dan kesabaran. Kasih tidak menuntut agar semua berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi kasih memampukan kita untuk mendengarkan, memahami, dan menghargai sudut pandang orang lain, meskipun itu berbeda dari apa yang kita yakini. Pertanyaannya, ketika kita berbicara, apakah kita benar-benar mendengarkan orang lain? Ataukah kita hanya menunggu giliran untuk berbicara? Apakah kata-kata kita membawa damai, penghiburan, dan kekuatan? Atau justru memperkeruh suasana, menimbulkan luka dan kesalahpahaman? Sahabat-sahabat Kristus, melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan tentang pentingnya kasih dalam setiap tindakan kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 tadi, ia berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Pernyataan ini menegaskan bahwa komunikasi tanpa perbuatan kasih adalah percuma saja. Meskipun kita mungkin fasih berbicara, berbakat dalam menyusun kata-kata, atau memiliki pengetahuan yang mendalam, jika kata-kata kita tidak dipenuhi dengan kasih, mereka tidak memiliki makna sejati. Sebaliknya, mereka hanya menjadi kebisingan yang tidak menyentuh hati siapapun. Kasih dalam komunikasi juga mengajak kita untuk selalu berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ada kalanya dalam kemarahan atau kekecewaan, kita tergoda untuk berbicara tanpa berpikir panjang lebih dahulu.
kita melontarkan kata-kata yang tajam, yang menyakiti perasaan orang lain. Namun, kasih memanggil kita untuk menahan diri. Kasih mengajar kita untuk berbicara dengan lembut, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kata-kata yang diucapkan dengan amarah mungkin memberikan kepuasan sesaat bagi kita, tetapi mereka seringkali meninggalkan luka yang mendalam. Sebaliknya, kata-kata yang diucapkan dengan kasih membawa kesembuhan dan kedamaian. Selain berbicara dengan kasih, kita juga diajak untuk mendengarkan dengan kasih. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi yang seringkali diabaikan. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain, bahwa kita peduli dengan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan. Mendengarkan dengan kasih berarti memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan perasaannya tanpa kita buru-buru menghakimi atau memberikan solusi. Ini adalah bentuk penghormatan yang dalam dan sebuah cara untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama. Mari kita belajar untuk berbicara dengan kasih, mendengarkan dengan empati, dan memahami dengan hati yang terbuka. Dengan berkomunikasi dalam kasih, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung, tetapi juga menjadi saluran damai bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa kasih-Nya di dunia ini. Dan salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui komunikasi yang penuh kasih dan pengertian. Semoga kita senantiasa diingatkan bahwa setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak. Mari kita gunakan kata-kata kita untuk memberkati, bukan untuk melukai. Untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Dengan demikian, kita tidak hanya mempererat hubungan dengan sesama, tetapi juga untuk memuliakan Tuhan yang telah mengasihi kita dengan kasih kita yang terbatas. Tuhan memberkati kita semuanya.

dasarnya kita tundukkan kepala, mengaturkan terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam perenungan firman untuk Anda pada malam hari ini. Kiranya Tuhan berkati agar kami mampu melakukan semua kehendak Tuhan yang tersurat di dalam firman yang baru saja kami baca bersama-sama. Dan sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Tuhan sertai acara-acara berikutnya Radio Idus pada malam hari ini. Tuhan berkati seluruh pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam Bahasa Mandarin. Nah sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Terus buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM itu sahabat.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Ictus, sahabat Anda.

Sahabat, masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah, antara lain pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak dan hubungan antar sesama. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Sangat tidak mungkin mengubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
1: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini. Harapan kami agar program ini dapat memaknai perjalanan kehidupan teristimewa di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga. Hadir bersama saya saat ini Pak Himawan Hadi Raharja seperti biasanya. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa Ibu Adri dan salam jumpa juga pendengar setia Pesan Hari Ini dimanapun Anda berada.
1: Ya, pendengar, Pak Himawan Hadi Raharja, beliau adalah pemerhati masalah-masalah keluarga. Dan di dalam masalah keluarga tentunya ada persoalan anak-anak, suami, istri, bukan begitu, Pak?
3: Iya, selalu ketika dua orang atau bahkan 3-4 orang dengan berbagai kepribadian yang sudah pasti tidak bisa sama persis berjumpa, apalagi tinggal bersama-sama, sudah pasti akan ada gesekan.
1: Iya, dan ada dinamika. Saya harap gesekan itu tidak membuat perpecahan.
3: Iya, ya. Benar sekali.
1: Saya Adri Usmani akan bersama dengan Anda sampai kita tuntaskan acara ini. Untuk itu, pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Pak Him, kita akan berbicara tentang komunikasi.
3: Aha, ini salah satu masalah klasik tapi tidak pernah ada habis-habisnya.
1: Ya, begitu Pak, ya Pak ya. Komunikasi ini saya lihat kemana-mana kok bapak-bapak ini sekarang jadi banyak ngomong. Kenapa ya Pak?
3: Pada dasarnya memang manusia itu sendiri diciptakan memang bisa berkomunikasi dan salah satu kebutuhan mendasar memang berkomunikasi. Karena itu yang kemampuan berkomunikasi ini membedakan manusia dengan ciptaan yang lainnya.
1: Ya, pendengar, hubungan antar pasangan dalam pernikahan saling pengertian tidak berarti tanpa perbedaan. Tetapi bagaimana sebagai pasangan suami istri dapat membicarakan perbedaan tersebut dengan cara memahami pasangannya. Begitu ya Pak, harus dipahami terus, pusing juga.
3: Iya. Ya. Karena kalau kita tidak bisa memahami pasangan kita, ya akibatnya kita tulali terus, salah sambung terus.
1: Iya, bahaya. Dan kebanyakan sekarang banyak pasangan sudah tulali.
3: Iya.
1: Ya, Pak Him, agar komunikasi di antara pasangan dapat mencapai maksud dan tujuan, maka apa yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pihak?
3: Iya. Yang pertama adalah secara umum memang komunikasi ini proses tukar-menukar informasi antara dua pihak. Artinya ada aksi, ada reaksi, gitu ya. Dan komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga adalah komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya satu arah. Nah, sebagaimana halnya komunikasi pada umumnya perlu pesan yang jelas, nada suara diperhatikan, lalu kemudian intonasi, lalu kemudian kejelasan daripada kata-kata yang digunakan. Ini prinsip-prinsip komunikasi secara umum perlu diperhatikan. Nah, akan tetapi yang menarik di sini dalam konteks suami istri, ternyata ada hal-hal juga yang pengaruhi Bu Adri.
1: Nah, itu yang saya ingin bertanya dan bertanya terus, karena tadi Pak Himawan mengatakan bahwa harus dua arah. Ya. Berarti dua-duanya harus efektif dan
3: benar.

0: kalau memang pada dasarnya seseorang punya karakter dasar introvert, ya kita tidak bisa paksakan dia untuk kamu tuh ngomong dong, keluarkan apa yang dalam pikiran kamu,
1: yang ada berantem, kamu. Yang ada berantem.
0: Ketika dipaksa, seseorang ketika dipaksa terus untuk melakukan hal yang memang pada dasarnya dia tidak nyaman untuk melakukan, lama kelamaan yang muncul adalah sebuah reaksi emosional. Nah, ini yang seringkali perlu diingatkan lah kepada pasangan suami istri, bahwa Anda punya sebuah pengharapan, tapi Anda harus mengenali dulu bagaimana karakter dasar dari pasangan Anda.
1: Iya.
0: Kalau memang dia seorang yang memang tidak mudah untuk mengekspresikan atau mengemukakan apa dalam pikiran dan benaknya, dalam perasaannya, jangan paksa dia untuk memulai lebih dulu, tapi dari kitanya dulu lah.
1: Tapi memang dasarnya bapak-bapak ini sangat egois menurut saya.
0: Tidak semuanya sih.
1: Enggak ditanya, kok kamu gak nanya? Giliran ditanya, aduh cerewet amat. Tapi pendengar, melalui program ini kami berharap Anda dapat memahami apa sih sebenarnya kehidupan pernikahan itu. Fahim, kemudian yang terjadi dalam komunikasi antar pasangan, seringkali istri lebih banyak berperan aktif, sementara suami lebih pasif. Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Tadi saya udah tanya sebenarnya.
0: Iya. Secara umum memang salah satu kecenderungan ya, kaum wanita ini memang dari berbagai penelitian, berbagai ahli mengatakan bahwa hasil survei memang jumlah kosakata yang dimiliki wanita ini memang lebih banyak daripada pria.
1: Betul.
0: Ya, ditambah memang kecenderungannya wanita lebih mudah untuk berkomunikasi, lebih mudah membuka diri.
1: Begitu.
0: Hal-hal inilah yang kemudian membuat terkesan.
1: Asal jangan bilang para istri atau wanita itu sumber gosip.
0: Oh ya, kalau itu sudah karakter kalau udah begitu. Ya, tapi pada umumnya kan memang secara penelitian sudah terbukti memang jumlah kosakata wanita lebih banyak daripada pria. Lalu ada kecenderungan juga secara umum di mana wanita lebih mudah membuka diri daripada pria. Hal inilah yang membuat
1: sepertinya
0: wanita lebih senang berkomunikasi.
1: Tapi Fahim,
0: daripada pria.
1: Ada yang tadi ini ada keterbalikan, tetapi tidak di semua suami atau pria.
0: Pasti.
1: Ketika ada suami yang suka ngomong cerewetnya, minta ampun, itu kenapa ya Pak? Dari keluarga atau gimana?
0: Iya, kembali lagi yang pertama, faktor daripada karakter dasar si suami memang dia seorang yang ekstrovert sehingga mudah mengekspresikan apa yang dalam pikirannya, apa dalam perasaannya. Yang kedua, benar sekali tadi Bu Adri mengatakan bahwa dalam beberapa keluarga tertentu di mana memang membiasakan anak bisa mengeluarkan pendapat. Jadi di mana orang tuanya langsung membiasakan iklim demokrasi dimulai di rumah.
1: Tapi kadang-kadang nanti dibawa ke keluarga berantakan ini kayaknya.
0: Iya.
1: Karena saya mendengar beberapa istri mengatakan, aduh suamiku itu cerewetnya, minta ampun. Gitu.
0: Ini hanya masalah pemahaman karakter saja. Karena istri dalam hal ini, istri merasa bahwa Anda tuh berlebihan, suami saya ini berlebihan, karena umumnya pria gak kayak gitu.
1: Begitu ya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang dibahas oleh saya dan Pak Himawan tentang komunikasi, silakan menghubungi 0813 1089 8127 atau email pesanhariini315@gmail.com. dan kami percaya bahwa berbicara tentang komunikasi ya Pak ya, antar pasangan itu gak selesai ya Pak ya.
0: Oh pasti.
1: Begitu ya.
0: Banyak sekali.
1: Dan kami berharap Anda tetap di Pesan Hari Ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Pendengar, program Pesan Hari Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk memberikan masukan dan motivasi terhadap Anda. Dalam kesempatan ini kami lebih banyak berbicara tentang relasi antar pasangan, hubungan Anda sebagai istri dengan suami dan sebaliknya. Kemudian yang lain lagi adalah kehidupan di antara keluarga. Dalam hal ini hubungan antar anak-anak dan orang tua, kemudian bagaimana berrelasi dengan anggota keluarga yang lainnya. Kita sering mendengar tentang komunikasi yang efektif. Apa maksudnya ini? Emangnya gue ngomong dari tadi gak efektif?
2: Efektivitas komunikasi diukur dari apakah pesan atau maksud daripada seseorang bisa diterima dengan baik oleh pasangan komunikasinya. Jadi tidak bicara soal panjang lebar atau banyak sedikitnya kata. Sedikit kata asalkan maksudnya dicapai dan diterima dengan baik dan diresponi dengan baik juga, maka bisa dikatakan bahwa komunikasi yang terjadi adalah efektif.
1: Fahim, kalau terjadi perselisihan dalam keluarga atau kita melihat begitu banyak permasalahan yang terjadi, apakah menurut Bapak salah satunya adalah peran komunikasi yang tidak berjalan dengan baik?
2: Iya, bisa jadi masalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, intonasi nada suara yang kurang tepat, bisa bicara soal waktu atau timing ketika mau mendiskusikan sesuatu yang sangat berat, justru diangkat atau dilakukan ketika salah satu atau keduanya sedang sangat lelah gitu ya. Dan kurang pengertian pasangannya.
1: Berkali-kali ini loh Pak Him, saya sangat concern tentang latar belakang pendidikan. Apakah dalam berkomunikasi juga ada keterlibatan intelektual di situ, Pak?
2: Tergantung Ibu Adri. Kalau saya bicara dalam konteks pasangan suami istri, di mana percakapan adalah percakapan sehari-hari, maka dalam hal ini tidak akan besar pengaruhnya. Kecuali ketika masalah yang didiskusikan ini memang menuntut satu pemikiran yang lebih dalam. Misalnya tentang pendidikan anak, untuk tingkat yang jenjang yang lebih tinggi. Mungkin tidak semua, mungkin beberapa pasangan yang salah satu atau kedua pasangan pendidikannya tidak terlalu tinggi
1: dan tidak seimbang lah,
2: tidak seimbang, itu tidak bisa melihat pentingnya pendidikan yang lebih tinggi ini sebagai satu hal yang perlu dicapai. Itu bisa jadi masalah. Tingkat pendidikan tidak terlalu besar pengaruhnya, tetapi kalau latar belakang pendidikan ini juga bisa menjadi
1: latar belakang pendidikan.
2: Karena yang satu mungkin dari latar belakang pendidikan di mana perkataan harus jelas, tegas gitu ya. Mungkin dia sarjana hukum. Lalu yang satu mungkin dari sastra yang mungkin terbiasa dengan kiasan-kiasan.
1: Nah, ini kalau itu saya, Pak. Karena kalau saya mau nyampaikan sesuatu sangat diplomatis.
2: Ya, jadi ini bisa ya faktor-faktor seperti ini, tapi yang paling sering biasanya terjadi menimbulkan masalah adalah latar belakang kultur budaya.
1: Oh iya.
2: Satu terbiasa dengan intonasi yang sangat intens, tinggi, satu yang sangat merendah.
1: Iya, untung itu. Ya saya sama Pak Him ini kok cocok padahal dari kultur yang berbeda.
2: Benar,
1: ya, Pak.
2: Benar.
1: Atau mungkin karena lama tinggal di Jawa jadi kita terpengaruh.
2: Benar
1: gitu.
2: Sekali.
1: Mudah-mudahan pendengar, kadang-kadang pengaruh lingkungan juga ikut mempengaruhi cara Anda berkomunikasi. Tadi dikatakan bahwa kultur dan budaya juga salah satu hal yang sangat berperan penting. Kami percaya program ini memberikan masukan yang baik. Jika Anda ingin bertanya atau melakukan konsultasi, silakan menghubungi 0813-1089127. Kemudian Pak, seringkali terjadi komunikasi antara suami istri itu biasanya tidak puas. Ini istri yang banyak tidak puas, Pak. Mengapa ini?
2: Ya, Salah satu kebutuhan istri yang perlu dipenuhi oleh suaminya adalah kebutuhan berkomunikasi sampai
1: tuntas. Nah, ini para suami harus dengar Pak Him katakan karena beliau adalah juga suami.
2: Iya. Ini perlu dipahami oleh suami-suami. Nah, kebanyakan suami kan merasa ya saya udah celah, capek kerja, saya harus ngobrol lagi sama istri saya. Kadang diobrolin tuh yang enggak mutu gitu ya. Atau yang enggak nyambung dengan dunia saya. Dalam hal ini saya mau encourage pada para suami, bagaimanapun juga kalau Anda sebagai suami tidak memenuhi kebutuhan itu, bahayanya adalah Anda membuka peluang istri untuk mencari pemenuhan kebutuhan itu dengan suaminya orang lain.
1: Aduh,
2: nah, ini kan bahaya sekali udah begini.
1: Biasanya itu kalau dengan orang lain itu kok ya lebih terbuka, curhat. Karena suami saya nggak mau dengar saya.
2: Apalagi pasangan suami istri sudah sering bergesekan atau saling melukai sebelumnya, ini sudah pasti
1: ampun.
2: Akan mempengaruhi.
1: Ya, pendengar, di saat sekarang ini memang komunikasi merupakan hal yang sangat efektif ya Pak ya. Apalagi dengan hadirnya media sosial yang luar biasa. Tetapi kami percaya ketika Anda memaknai kehidupan pernikahan dengan baik, maka persoalan yang terjadi atau gesekan itu dapat terselesaikan dengan baik lewat komunikasi. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana untuk mengubah pandangan kita tentang suatu masalah bukanlah sebuah beban, namun masalah adalah sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seringkali kita diperdaya oleh permasalahan yang dipengaruhi oleh lebih dari satu dimensi dalam kehidupan kita, bahkan kita terdorong sampai ke titik putus asa hingga akhirnya menyerah. Lalu bagaimana dengan mereka yang terus berjuang sampai ke garis keberhasilan? Jika Anda merasa hidup penuh permasalahan dan tidak menemukan jalan keluar, hubungi layanan konsultasi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Pendengar, melalui program Pesan Hari Ini, kami juga, dalam hal ini Pak Himawan yang sedang memberikan masukan yang baik, memberikan pesan-pesan bagi Anda sebagai pasangan, tentunya dalam hal berkomunikasi. Pak Him, bagaimana jika salah satu dari pasangan mempunyai sikap yang suka mengkritik?
2: Iya. Bisa jadi sikap suka mengkritik ini bagian dari satu sifat yang dihasilkan dari satu pola asuh. Yang kedua, bisa jadi karena justru orang yang suka mengkritik ini adalah orang yang mungkin punya self-esteem atau harga diri yang kurang baik. Dia merasa self-esteemnya rendah, justru dengan mengkritik itu seolah-olah dia ingin merendahkan orang lain supaya dia secara psikologis merasa dia, oh, yang saya kritik ini sama kok dengan saya atau saya lebih baik dari dia.
1: Apa ada juga pengaruh luka batin, Pak?
2: Sudah pasti dikecewakan, dilukai gitu ya, sehingga ketidakpuasan dalam hidup gitu ya, ada banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga yang seperti ini tentu saja perlu kesabaran dan ketelatenan untuk mencari tahu akar permasalahannya apa. Kalau akar permasalahan dari si pengkritik ini sudah bisa diselesaikan, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dia bisa menerima bahwa harga dirinya dia tidak harus dibentuk dengan dia menjatuhkan orang lain, maka dengan sendirinya sifat pengkritik ini akan semakin berkurang.
1: Ya, Pak Him, mengkritik lawannya adalah memuji. Ini mungkin kultur aja. Kenapa ya pasangan suami istri di Indonesia jarang sekali saling memuji?
2: Ya, ada satu salah kaprah saya katakan yang diturunkan mungkin sudah dari generasi ke generasi.
1: Gitu ya.
2: Jangan terlalu gampang memuji, nanti anakmu besar kepala.

0: Jangan terlalu gampang memuji, nanti dia jadi sombong. Jadi saya dan istri sudah menikah 17 tahun dan saya menjadi orang tua sudah kurang lebih 15-16 tahun. Mm-hmm. Setiap kali saya memuji pasangan saya memuji anak-anak saya belum pernah melihat kepala mereka membesar. Segitu-segitu saja gitu ya. Jadi pandangan bahwa memuji itu membuat orang besar kepala itu sudah sama sekali salah.
1: Apa gunanya memuji, Pak Him?
0: Memuji itu artinya kita memberikan konfirmasi, kita memberikan penguatan bahwa apa yang dilakukan pasangan kita itu benar. Mm-hmm. Itu seperti ketika kita sedang mencari sebuah jalan, kita takut tersesat, lalu kita bertanya kepada orang, seseorang, lalu orang di pinggir jalan itu mengatakan, Pak, Bapak ini udah benar jalannya, sebentar lagi sampai. Mm-hmm. Tentu saja ketika kita mendengar kata-kata itu membuat kita menjadi lebih yakin. Kita bisa memacu kendaraan kita lebih cepat karena sudah percaya kita di jalan yang benar. Mm-hmm. Ketika seorang suami atau seorang istri memuji pasangannya, tentu saja dengan pujian yang
1: positif,
0: yang tepat, ya positif tepat. Mm-hmm. dan memang tidak berlebihan.
1: Jangan masak nggak enak bilang aduh mam.
0: Oh, nggak apa-apa enak.
1: Nggak apa-apa gitu. Enak itu mah bohong gitu.
0: Iya, jadi ungkapkan dengan tepat, proporsional. Saya percaya itu seperti seorang pengendara mobil yang takut tersesat dan dia mendapat konfirmasi bahwa dia sudah di jalan yang benar.
1: Okay.
0: Sehingga dia bisa lebih percaya diri. Setiap pujian Anda akan membuat seseorang yakin dia di jalan yang benar dan dia akan semakin percaya diri.
1: Ya, pendengar, ada begitu banyak hal yang ingin kita bicarakan bersama dengan Pak Himawan. Komunikasi ini merupakan hal yang paling penting, tetapi kalau Anda merasa belum puas, silakan menghubungi kami di 0813-1089-127 atau email pesanhariini315@gmail.com. pesanhariini315@gmail.com. Pak Him, kami akan mengakhiri perjumpaan ini walaupun pengennya ngobrol terus nih, Pak. Tapi mungkin ada pesan atau tips yang paling penting tentang komunikasi di antara pasangan.
0: Membangun komunikasi yang baik itu seperti kita belajar naik sepeda. Mungkin ada sedikit terjatuh gitu, tapi jangan menyerah sampai kita menemukan satu pola yang tepat untuk kita bisa bersepeda dengan baik dan akhirnya bersepeda dengan lancar. Demikian juga dalam berkomunikasi. Pahami pasangan Anda, jangan menyerah ketika terjadi miskomunikasi yang sedikit bergesekan. Saling memaafkan, lalu coba mulai lagi. Temukan apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan pasangan Anda. Fokus pada kelebihannya, puji dia, perkuat harga dirinya, dan kenali sifat-sifat, apa yang membuat dia suka, apa yang membuat dia tidak suka. Itu akan sangat membantu sekali dalam membangun komunikasi yang sehat.
1: Ya, pendengar, ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pernikahan. Hubungan antar pasangan akhir-akhir ini mengalami krisis. Tetapi melalui program Pesan Hari Ini, Anda dapat memaknai apa sih yang sebenarnya perlu diperhatikan dalam hubungan antar pasangan. Demikian perjumpaan kami dalam Pesan Hari Ini. Saya Adriana Usmani bersama Pak Himawan Hadi Raharja sebagai narasumber saat ini mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program ini, Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com. Atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

para sahabat Ikhtus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM Ikhtus Sahabat

Keluarga adalah tempat kita berasal, tempat kita belajar tentang cinta, kesetiaan, dan nilai-nilai hidup. Kehadiran keluarga memberikan kekuatan dan dukungan yang tak ternilai harganya.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Shalom, saya Nobu Idol, stay tune terus di 9.

Surga adalah tempat berlabuh yang paling nyaman, tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Menyayangi keluarga adalah hal yang alami, namun terkadang kita lupa untuk mengungkapkannya.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Keluarga adalah tempat kita berbagi tawa, cerita, dan momen tak ternilai. Kenangan manis bersama keluarga adalah harta karun yang akan selalu menghangatkan hati kita, bahkan ketika waktu terus berlalu.

0: Teman yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.

Keluarga adalah tempat di mana kita belajar tentang cinta, dukungan, dan arti sejati dari kebersamaan. Ikatan yang kuat dalam keluarga menjadi pondasi penting untuk menghadapi setiap tantangan dan merayakan setiap kegembiraan dalam hidup.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat 22 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ketiga, ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami, bukan hanya dengan kata, tetapi tindakan. Ya Bapa, pimpinlah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Korintus 3 ayat 10-23. Sesuai dengan anugerah Allah yang diberikan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang terampil telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Namun tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan dinyatakan dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah itu ialah kamu sekalian. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah.

Sahabat Scripture Union Indonesia, kokohnya bangunan sangat bergantung pada fondasinya. Untuk membangun fondasi, kita harus mengetahui tujuan dari pembangunan tersebut. Misalnya, agar bangunan tetap kokoh berdiri di tengah gempa, kita perlu fondasi anti gempa. Jika fondasi yang tepat begitu penting bagi bangunan fisik, apa yang menjadi dasar bait Allah? Paulus adalah perintis jemaat di Korintus. Hal ini terlihat saat ia menceritakan bahwa ia telah meletakkan dasar yang sesuai dengan anugerah Allah, yakni Yesus Kristus. Pemimpin rohani lainnya yang meneruskan pelayanan Paulus menggunakan bahan yang berbeda, tetapi mereka membangun di atas satu dasar yang sama. Apa yang mereka bangun? Bait Allah, tepatnya jemaat. Dalam diri mereka lah Roh Kudus tinggal. Ia mengingatkan bahwa semua pelayanan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang yang membangun dan hasilnya tahan uji akan mendapat upah. Namun, orang yang pekerjaannya tidak tahan uji akan rugi. Dan yang malah menghancurkan, bait Allah akan menghadapi kebinasaan. Paulus menyebut dirinya ahli bangunan yang terampil karena ia menggunakan fondasi yang terkuat dan bahan yang tahan uji. Kristus adalah fondasi iman orang percaya. Dan orang percaya dibangun bukan dengan hikmat dunia ataupun kesombongan, melainkan hikmat Allah dan kesadaran diri sebagai milik Kristus. Setiap orang memiliki respon berbeda-beda setelah menerima Injil. Apapun respon kita, semuanya akan diuji oleh Allah. Hal ini tidak boleh dianggap remeh. Penting bagi kita untuk merespon firman Tuhan dengan hikmat Allah. Setiap kali kita bergereja, ingatlah, gereja adalah satu kesatuan bait Allah di mana Allah tinggal. Inilah tujuan gereja dibangun, yakni menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Mari kita terus membuka hati kita untuk terus dibangun oleh Allah melalui karya Roh Kudus. Biarlah Kristus terus menjadi fondasi iman dan hidup kita. Biarlah kita terus bertumbuh bagai bangunan yang kokoh dan tahan uji. Kiranya Allah menolong kita untuk berpegang teguh dalam iman di tengah guncangan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau yang membangun hidup kami. Dan kini kami terus membuka hati agar dibentuk oleh karya Roh Kudus-Mu setiap hari. Biarlah Sang Kristus menjadi fondasi iman dan kehidupan kami yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Mampukanlah kami bertumbuh menjadi bangunan yang kokoh dan tahan uji di dalam Engkau. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: putra-putri Bapak Ibu diare, jangan panik. Tetap berikanlah air susu ibu, berikanlah garam oralit semau anak setiap anak diare. Jika tidak ada oralit, berilah cairan rumah tangga, contohnya bisa dibuat dengan menggunakan larutan air, gula, dan garam. Jika masih tetap diare, bawalah putra-putri Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari 1 Tawarikh pada pasal yang ke-9 sampai dengan 11. Untuk perenungannya dari 1 Tawarikh 9 ayat 1 dan 11 ayat 9. Judul renungan kita hari ini adalah Kembali Gagal Lalu Dipimpin. Hidup memang tidak selalu berjalan lurus. Ada masa kita harus kembali, ada masa kita gagal, dan ada masa dipulihkan, lalu kembali berjalan lagi bersama dengan Tuhan. Nah, pasal 9 sampai 11 ini seperti merangkum 3 fase itu. Pasal 9 mulai dengan satu kenyataan yang tidak mudah. Di sana dikatakan orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan. Ini adalah akibat dari perjalanan panjang ketidaktaatan. Bukan keputusan satu hari, tetapi akumulasi dari banyak pilihan yang menjauh dari Tuhan. Namun yang menarik, cerita tidak berhenti pada pembuangan. Ada orang-orang yang kembali. Mereka mulai lagi dari kehancuran menuju pemulihan. Ini tentu memberi satu harapan bahwa Tuhan selalu memberi ruang untuk kembali. Tetapi kembali saja tentu tidak cukup. Pasal 10 menunjukkan bagaimana hidup Saul berakhir. Ia memulai dengan baik, dipilih Tuhan, diberi kesempatan. Tetapi ia tidak setia sampai akhir, dan hidupnya berakhir tragis. Ini tentu menjadi peringatan yang keras buat kita semua. Memulai dengan baik itu penting, tetapi menyelesaikan dengan setia itu yang menentukan. Lalu pasal 11 membawa kita kepada Daud. Ia diangkat menjadi raja, dan ada satu kalimat yang sederhana tetapi sangat mendalam. Daud makin lama makin besar, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Perhatikan ini, pertumbuhan Daud tidak dijelaskan dari strategi atau kekuatan militernya, tetapi dari penyertaan Tuhan. Nah, inilah titik balik yang penting. Bukan sekedar kembali dari kegagalan, tetapi mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudara, bagian ini tentu juga punya korelasi yang penting untuk kita perhatikan. Kita semua pernah gagal, pernah jatuh, pernah salah arah. Tetapi itu bukan akhir. Yang penting adalah apakah kita mau kembali, dan setelah kembali apakah kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena tanpa itu kita bisa mengulang pola kesalahan yang sama. Tetapi dengan Tuhan hidup kita bisa dibentuk menjadi pribadi yang baru dan yang punya arah yang baru. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah ada bagian dalam hidup kita yang Tuhan sedang panggil untuk kita kembali kepadanya? Yang kedua, apakah kita sedang mengandalkan diri sendiri? Atau sungguh berjalan dengan kesadaran bahwa Tuhan itu menyertai kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali kepada-Mu. Ampuni kami jika kami pernah menjauh dan berjalan dengan cara kami sendiri. Ajari kami untuk tidak hanya kembali, tetapi juga berjalan bersama-Mu setiap hari. Biarlah hidup kami bertumbuh karena penyertaan-Mu, bukan karena kekuatan kami sendiri. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio itu sahabat Anda yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mukas dalam K4 nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Mari sahabat kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita memulai seluruh acara. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari baru, kesempatan baru. Radio Ictus boleh kembali mengudara lewat 96.5 FM. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan menolong di dalam seluruh mata acara yang akan disiarkan lewat 96.5 FM. Kami yakin dan percaya bahwa setiap firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi akan membawa tergenapinya rencana dan kehendak Tuhan untuk dapat terjadi dalam kehidupan para pendengar kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan kami, dan biarlah Tuhan yang memberkatinya dan menjadikan berkat itu bagi saudara-saudara kami, baik yang ada di kota Semarang, sekitarnya, di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri lewat internet. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga sahabat-sahabat kami yang dengan setia tetap memberikan kasih dan perhatiannya demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan juga yang memberkati sahabat-sahabat kami di tengah segala pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Mereka boleh membuktikan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami dengan hati penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Amin.

Khotbah 3 ayat pertama sampai 22. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Katalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui? Apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi?
aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar nih? Setelah menikmati istirahat semalam, kita bangun di hari yang baru, di hari yang ke-23, di bulan kelima di tahun 2026. Dan kita sungguh mengucap syukur karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia telah naik ke surga, tetapi Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk memperlengkapi setiap orang percaya menjadi saksinya dimanapun juga mereka berada. Selamat pagi, dan selamat pagi juga untuk yang baru aja gabung di 96.5 FM ya. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan tetap menyertai sahabat-sahabat semua.

Ya, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang baru datang dari luar kota dan akan bergabung dengan orang-orang yang Anda kasihi, keluarga yang ada di kota Semarang untuk beribadah bersama-sama di Hari Raya Pentakosta. Selamat pagi juga bagi sahabat-sahabat yang akan mengadakan pelayanan di kota Semarang dan sekitarnya. Tentu saja Tuhan yang akan menolong sahabat-sahabat dan memperlengkapi sahabat dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga apa yang sahabat lakukan mencerminkan Kristus yang telah menang atas maut. Dia tidak hanya baik, dia tidak hanya gembalaku, tetapi dia sungguh-sungguh memperlengkapi kita semua dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Selamat pagi juga untuk para guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja, pemuda. Selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang mulia. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong sahabat-sahabat sekalian, sehingga apa yang sahabat lakukan dan kerjakan itu semuanya tulus keluar dari kasih dan hati sahabat-sahabat untuk menjadi saksinya. Selamat pagi juga untuk anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamborin, banner, juga untuk sahabat-sahabat song leader, singers. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri, dan kiranya apa yang sahabat lakukan, sahabat kerjakan, semuanya menjadi berkat.

Ya, selamat bergabung di 96.5 FM bagi sahabat-sahabat yang baru aja gabung. Dan kita mau menyambut hari istimewa besok nih ya, tanggal 24 Mei dengan ibadah raya di gereja sahabat masing-masing. Dan besok tanggal 24 Mei hari Minggu, Radio Iktus juga akan menyiarkan ibadah khusus ini, ibadah Pentakosta pada pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, lalu pada pukul 4:30 sore bersama GKI Peterongan, pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ya, sahabat-sahabat yang di rumah yang tidak bisa pergi ke gereja, Anda berhubung keadaan kesehatan yang tidak memungkinkan, Anda dapat mengikuti ibadah yang disiarkan lewat 96.5 FM. Sahabat, Roh Kudus memberi kekuatan dan menolong kita untuk mengatasi masa-masa tersuram dalam hidup kita, dan Tuhan sanggup mengubah kesuraman menjadi sukacita. Tuhan Yesus Kristus mengasihi sahabat-sahabat semua.

Jagung selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di

0: menghabiskan waktu kita selama 30 menit ke depan ini untuk bersama-sama menyimak kebenaran firman Tuhan dalam acara Firman untuk Anda. Pagi hari ini bersama Bapak Evangelis Elia Budi Wiono. Dari studio Elizabeth ucapkan selamat mengikuti, Tuhan memberkati.
1: Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Hari ini kita kembali berjumpa di dalam Radio Iktus ini. Kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon kiranya firman Tuhan boleh dapat menolong kita dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada hari ini kami kembali diperjumpakan melalui Radio Iktus, dan bahkan pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat kembali menikmati sapaan firman Tuhan. Oleh sebab itu, hamba-Mu berdoa biarlah setiap kami diberikan kemampuan untuk kami dapat mendengar, menyerap, merenungkan, dan Roh Kudus Tuhan biarlah juga menolong kami sehingga semua yang kami serap, kami dengar boleh membantu pertumbuhan iman kami, dan kami boleh semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan pemberitaan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.

Bisa dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, dipulihkan dan tidak dipermalukan. Kita akan mendasarkan di dalam Yesaya pasal 62 ayat 1-5. Yesaya 62 ayat 1-5, firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, menyimpannya, dan kemudian menghidupkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama akan menggali pengharapan dari firman Tuhan melalui tema dipulihkan dan tidak dipermalukan. Kita membaca dari Yesaya 62 ayat 1-5 yang tadi kita sudah dengar. Ya, kita mendengar janji yang begitu besar dan indah dari Tuhan bagi umatnya. Firman ini sangat relevan terutama bagi kita yang mungkin sedang bergumul dalam kesulitan, penderitaan, dan mungkin ada rasa malu atau situasi yang membuat kita kehilangan pengharapan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bergerak cepat. Dalam era digital ini, masalah-masalah seperti tekanan sosial, kegagalan finansial, keretakan relasi, keretakan persahabatan, keretakan di dalam pelayanan, keretakan di dalam keluarga, hingga perasaan tidak berharga, seringkali ini menghantui. Banyak orang merasa hancur dan malu karena kesalahan mereka sendiri, atau bahkan karena sesuatu yang terjadi di luar kendali mereka. Dalam era modern ini, bentuk penderitaan semakin beragam, Bapak Ibu. Ada luka batin akibat kegagalan, penolakan atau kehilangan. Tekanan sosial seperti tuntutan untuk terlihat lebih sempurna di media sosial. Akan bangga dengan like-like yang lebih banyak, atau akan bangga ketika kita memposting sesuatu. Ada banyak orang yang berespon dan kemudian memberikan

tanggapan-tanggapan, wow, itu tuntutan terlihat sempurna. Tapi juga ada yang kesepian, merasa kosong, hening, merasa gelisah. Meski dikelilingi oleh orang banyak, meski kemudian ikut pelayanan, tapi banyak orang merasa hampa hidupnya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, namun berita baiknya adalah Tuhan sanggup memulihkan kita dan menjadikan kita berharga di matanya. Di dalam latar belakang Yesaya pasal 62, kitab Yesaya ini ditulis pada masa ketika Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Penderitaan akibat pembuangan itu membuat mereka merasa tidak berarti. Mereka jauh dari Yerusalem yang menjadi tempat kebanggaan mereka dan tempat pusat spiritualitas mereka. Namun sekarang mereka menjadi suatu bangsa yang kayak tidak ada artinya apa-apa. Mereka mengalami pembuangan. Mungkin di sini mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Namun ternyata Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan janjinya untuk memulihkan mereka. Latar belakang Israel ini adalah latar belakang pada masa pembuangan itu. Masa pembuangan ke Babel sekitar tahun 587 sebelum Masehi adalah periode yang sangat gelap dalam sejarah.

mengalami kehilangan identitas. Mereka dianggap sebagai bangsa yang telah ditinggalkan oleh Allah. Perasaan ini diperkuat oleh penghinaan dari bangsa-bangsa lain. Penderitaan fisik dan rohani karena kehilangan tanah airnya dan kebebasan menciptakan itu, kebebasan mereka menjadi terkungkung. Mereka tidak memiliki kebebasan dan ini menciptakan luka secara emosional dan spiritual. Lalu pertanyaan akan janji Tuhan, bangsa Israel mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan masih setia dengan janjinya kepada nenek moyang mereka? Bapak Ibu kasih Tuhan, namun melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyatakan janjinya untuk memulihkan mereka. Ada tiga hal penting yang Tuhan nyatakan. Nama yang baru. Umat Tuhan tidak lagi disebut perempuan yang ditinggalkan atau perempuan yang terlantar sunyi. Di dalam ayat yang keempat disebut perempuan kesukaanku, perempuan yang bersuami. Tuhan memberi mereka nama baru yang melambangkan kasih dan pemulihan. Nama baru. Tidak hanya nama baru, yang kedua adalah status baru. Israel akan menjadi seperti mahkota keagungan di tangan Tuhan. Ayat yang ketiga, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai yang tinggi di mata Tuhan. Karena mereka adalah mahkota. Mahkota bukankah ditaruh di kepala? Bayangkan Israel menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau yang pertama nama baru, status baru. Yang ketiga yaitu relasi baru. Tuhan menggambarkan hubungannya dengan umat seperti hubungan pengantin, penuh kasih, keintiman, dan penuh sukacita. Bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan, seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kemiskinan, tanpa harapan masa depan. Suatu hari ia diadopsi oleh seorang raja, lalu ia diberi nama baru, dan kemudian diangkat menjadi pangeran. Dia memiliki status yang baru. Wow, betapa luar biasanya bukan perubahan itu. Demikian pula Tuhan memulihkan umatnya yang dikasihnya. Dipulihkan dari apa Bapak Ibu? Dipulihkan dari penderitaan. Penderitaan Israel akibat dosa mereka sendiri yang menunjukkan mereka menentang Allah. Dan di sini dosa memiliki konsekuensi. Namun kasih Tuhan melampaui hukuman. Kesaksian dari Alkitab menunjukkan suatu penderitaan akibat dosa bukan menjadi akhir cerita. Dosa adalah dosa, selalu ada konsekuensi dan akibatnya. Namun bukan berarti Allah membenci manusia berdosa. Allah justru mau memulihkan. Kisah Adam dan Hawa diusir, namun mereka dibuatkan kulit binatang pengorbanan. Dan itu menunjukkan kasih Allah. Maka pesan untuk kita, Tuhan juga ingin memulihkan luka-luka kita, baik akibat dosa maupun kesalahan-kesalahan pergumulan hidup kita. Dia mau katakan, aku mengasihimu dan aku akan memulihkan kau. Janganlah gentar dan sedih. Ya, dipulihkan dari penderitaan. Bersabar, aku akan bekerja di dalam waktu. Ya, tidak hanya dipulihkan dari penderitaan, tapi juga kita dipulihkan dari rasa malu. Israel dipermalukan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan mengubah rasa malu itu menjadi sebuah kebanggaan, kemuliaan. Dia tidak dibuang. Maka pesan untuk kita, apakah Anda pernah merasa malu karena kegagalan? Karena mungkin kita pernah kedapatan melakukan yang tidak baik. Mungkin manusia akan mencemoohmu. Mungkin sahabat-sahabatmu meninggalkanmu. Tapi Tuhan maju dan akan memelukmu. Jangan kamu merasa malu, aku akan memulihkanmu. Tuhan tidak hanya menghapus rasa malu itu Bapak Ibu, dia menggantinya dengan kehormatan. Ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat dan berubah, maka kehormatan itu akan diletakkan di atas anak-anaknya yang mau dengan sungguh-sungguh berubah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan memulihkan kita bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mengangkat kita ke dalam kemuliaannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak dipermalukan dari apa? Maka di sini kita melihat bahwa ada pembelaan dari Tuhan. Ketika kita dipulihkan dari hal-hal yang kita rasa malu itu atau dari penderitaan kita, maka di situ kita melihat bahwa pembelaan-pembelaan dari Tuhan itu menunjukkan di hadapan dunia kita menjadi orang yang tidak dipercaya.

dipermalukan ketika kita mau setia percaya kepada Tuhan. Dunia seringkali akan merendahkan kita mungkin. Dunia mungkin seringkali akan memandang sebelah mata kita. Tetapi ingat, ada pembelaan dari Tuhan. Kita tidak dipermalukan di hadapan Tuhan. Kita tidak dipermalukan oleh janji Tuhan. Maka di situ kita melihat bahwa Tuhan tidak akan diam, tapi Dia dengan kebenarannya akan Dia akan bersinar. Mengingat bahwa janji Tuhan tidak akan pernah mengecewakan di dalam ayat yang ke-1. Ya, dikatakan. Dan Sion tidak dapat berdiam diri oleh karena Yerusalem tidak akan ditinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Bayangkan seperti petani yang menabur benih dengan keyakinan bahwa hujan akan datang. Demikian juga kita dipanggil untuk percaya pada janji Tuhan yang akan digenapi. Alkitab sudah memberikan kesaksian bagaimana Allah sudah berinisiatif untuk melakukan tindakan, yaitu memulihkan. Di pihak Allah sudah melakukan apa yang menjadi bagian Allah untuk dikerjakan. Bagaimana di pihak kita? Apa yang menjadi respon kita atau tanggapan kita terhadap karya pemulihan yang mulia itu, Bapak Ibu kasih Tuhan? Bagaimana sekarang sikap kita? Bapak Ibu kasih Tuhan, disinilah kita belajar untuk mau belajar berserah. Kita percaya, tetapi kita juga mau belajar kepercayaan ini dengan berserah penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan menolong. Tuhan punya komitmen dalam hidup kita. Maka tetaplah berdoa dengan kerendahan hati. Seperti Yesus yang di Getsemane. Belajar mengatakan, Tuhan, aku hendak menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku. Mari belajar sepenuhnya kepada Tuhan. Mari yang kedua, mari kita menjaga harapan dengan tetap terus setia dan bersabar. Pemulihan seringkali tidak bisa instan. Ada satu proses yang perlu kita lalui. Belajar seperti seorang petani yang menunggu masa panen. Demikian juga ketika kita mau dipulihkan dan hidup di dalam pemulihan, kita belajar untuk tetap setia, untuk tetap terus bersabar, menjaga pengharapan. Dan yang ketiga, melihat pemulihan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ketika Tuhan sudah pulihkan kita, mungkin kita sudah memiliki pendidikan yang baik, mungkin kita sudah mencapai sesuatu yang baik. Mari kita melihat pemulihan itu sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh. Tidak menjadi sebuah kesombongan. Pemulihan tidak hanya menjadi soal menghilangkan rasa takut, tetapi juga membangun iman kita, karakter kita, dan kedewasaan rohani kita. Maka yang menjadi refleksi, apa yang Tuhan ingin bentuk dalam dirimu melalui proses pemulihan dalam hidup ini. Jika saat ini kita sedang menunggu, menanti-nantikan Tuhan, belajar bersabar, belajar tetap setia dan berserah, tapi juga kita memahami, Tuhan, apa yang hendak Kau bentuk dalam diriku. Karena Dia sedang memproses iman kita, karakter kita, dan kedewasaan kerohanian kita. Dan di situ kemudian kita mengembangkan hidup rasa syukur untuk di sana menjadi alat kesaksian bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Maka Yesaya 62 adalah gambaran dari apa yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus di kayu salib. Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah, menghapus rasa malu kita, memberikan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Maka saya ingin memberikan sebuah penggambaran. Ada seorang wanita yang hidup dalam kehancuran karena masa lalunya. Namun ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia yang dulu dipermalukan kini menjadi saksi banyak orang. Tuhan ingin melakukan hal yang sama bagi hidup saya dan Bapak Ibu. Ada luka, ada rasa malu, tapi ingat, Tuhan mau memulihkan dan mengubah hidup kita. Dan di dalam pengubahan hidup itulah kita juga dipanggil untuk terus menjadi saksinya dimanapun kita berada. Saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan Tuhan sanggup memulihkan kita dari penderitaan. Pemulihan Tuhan selalu membawa kehormatan, bukan penghinaan. Dan kita dipanggil untuk menjadi terang dan saksinya bagi dunia ini. Haleluya. Pemulihan Tuhan adalah anugerah yang memuliakan, bukan menghancurkan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan berkuasa dalam hidup ini. Amin.

0: Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kembali dikuatkan kami bahwa kami memang hidup di dunia ini hidup penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Ini adalah sebuah realitas. Namun di dalam realitas ini, Tuhan pun tidak diam. Tuhan bekerja, Tuhan memproses hidup kami, memproses karakter kami, memproses iman kami, memproses nilai-nilai dalam hidup kami, supaya di situ kami semakin mengenal Tuhan dan di situ kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini bergumul akan dirinya, Tuhan, jika mereka saat ini sedang terkungkung di dalam rasa bersalah dan berdosa. Biarlah melalui firman Tuhan ini mereka diingatkan Tuhan mengasihi. Dan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini mulai undur imannya, mungkin undur dari pelayanan, mungkin undur dari gereja, Tuhan, biarlah melalui firman hari ini mereka merasakan Tuhan merangkul mereka, Tuhan mengasihi dan memulihkan mereka. Bagi mereka yang saat ini merasa diri menjadi sia-sia karena sakit yang berkepanjangan, Tuhan, biarlah ini pun juga menguatkan bahwa apapun yang saat ini terjadi, Tuhan tetap ada mengasihi dan memeluk mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti kebenaran firman Tuhan bersama hambanya Bapak Evangelis Elia Budiwiono. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.

saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun bagi sahabat-sahabat yang merayakan ulang tahunnya di hari ini, 23 Mei. Siapa aja di meja studio kami sudah ada 25 nama sahabat yang merayakan hari jadinya di tanggal 23 ini. Nah, bagi sahabat-sahabat yang namanya belum tercatat di sini, boleh loh Anda mendaftarkan diri dengan menghubungi kami di WA 081 745 0596, nama, alamat, tanggal lahir, lalu biasa beribadah di mana ya. Oke, bagi sahabat-sahabat yang ingin menyampaikan salam bahagia Anda, bisa lewat telepon di 024-83-13611, tapi pas lagu ya, atau lewat WA di 081-745-0596. Salam bahagia Anda akan saya udarakan lewat 96.5 FM. Ya, lagu yang pertama untuk sahabat-sahabat yang merayakan ulang tahunnya, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, semuanya salam bahagia. Dan tentu saja kami harapkan sahabat-sahabat semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera. Dan biarlah lagu yang berikut ini mengingatkan kepada kita bahwa kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

bergabung bagi sahabat-sahabat yang baru aja gabung, dan selamat ulang tahun bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Ya, acara ini berlangsung setiap hari ya, kecuali hari Minggu jamnya lain. Senin sampai Sabtu mulai pukul 6 pagi sampai pukul 7 pagi. Sahabat bisa bergabung di 96.5 FM. Lagu yang berikut ini akan saya hadirkan untuk Ibu Cucu Suwarni di Puspanjolo Timur dengan nomor monitor 415. Ibu Cucu Suwarni di Puspanjolo Timur. Lalu Ibu Kristiana di Kedung Penjalin Bang Sri Jepara dengan nomor monitor 839. Ibu Kristiana di Bang Sri Jepara. Lalu ada Ibu Marta yang di Krakatau dengan nomor monitor 1865. Ibu Marta di Krakatau. Di Melongo Jepara ada Ibu Tabita Hertinawati dengan nomor monitor 2038. Ibu Tabita Hertinawati. Lalu ada di Demak ada Ibu Herlina Sipahutar dengan nomor monitor 2235. Ibu Herlina Sipahutar. Lalu ada Ibu Ilin Pasaribu di Halmahera 4. Ibu Ilin Pasaribu di Halmahera 4 dengan nomor monitor 3280. Dan Ibu Maitri Astuti yang ada di Pelamongan Indah dengan nomor monitor 3581. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi untuk Ibu Cucu Suwarni, Ibu Kristiana, Ibu Marta, Ibu Tabita, Ibu Herlina, lalu ada Ibu Ilin Pasaribu dan Ibu Maitri Astuti. Damai serta sejahtera Tuhan tetap menyertai ibu-ibu sekalian. Dan tentu saja harapan saya hidup ibu-ibu dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus memerdekakan kita dari belenggu dosa, memimpin hidup menurut keinginan Roh yang menghasilkan damai sejahtera sejati. Ya, ibu-ibu sekalian, Anda juga mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, lalu Bapak Agus di Telogosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semua mengharapkan yang terbaik bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Dan pesannya, jika sahabat menabur kebaikan, jangan pernah takut kekurangan. Jangan khawatir di dalam kesulitan sahabat, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Tetap jaga kesehatan, selamat beraktivitas, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di meja studio kami pagi hari ini. Yang berhari jadi tanggal 23 Mei ada Bapak Priyono di Karangsari dengan nomor monitor 1416. Bapak Priyono di Karangsari. Kemudian Bapak Amin Sucono di GBI Kedung Pundu dengan nomor monitor 2163. Bapak Amin Sucono di GBI Kedung Mundu. Di Pelamongan Indah ada Bapak Sintoro Ali. Bapak Sintoro Ali di Kelapa Sawit Raya di Pelamongan Indah dengan nomor monitor 2279. Di Lebdosari ada Bapak Heri Tri Hartanto di Jalan Muradi di Lebdosari dengan nomor monitor 2831. Di Layur ada Bapak Lim Chin Hao dengan nomor monitor 3225. Bapak Lim Chin Hao di Layur. Lalu Bapak Sarjono Siswoyo di Jenderal Sudirman dengan nomor monitor 3649. Bapak Sarjono Siswoyo. Lalu di Beringin Asri Barat ada Bapak Andreas. Di Beringin Asri Barat ada Bapak Andreas. Dan di Tlogosari ada Bapak Purwangkowo Edi. Bapak Purwangkowo Edi. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Selamat menikmati hari yang penuh ucapan syukur ini untuk sahabat-sahabat yang sudah berhari jadi. Ada Bapak Purwangkowo Edi, Bapak Andreas, Bapak Sarjono Siswoyo, Bapak Lim Chinho, Bapak Heri Tri Hartanto, Bapak Sintoro Ali, Bapak Amin Sucono, lalu ada Bapak Priyono yang di Karangsari. Tentunya di hari yang penuh berkat ini, kita mensyukuri bahwa kita memiliki Tuhan Allah Israel dan tidak ada Allah seperti Dia di langit dan di bumi. Dia yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambanya yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan Tuhan. Bila apa yang kita miliki, apa yang pernah kita alami, apa yang pernah kita rasakan, semuanya adalah dari Tuhan saja. Karena itu sahabat, libatkanlah Tuhan dalam setiap rencana sahabat, maka Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap langkah sahabat. Amsal pasal 3 ayat yang ke-6 mengatakan, Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya sahabat, Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini, Ibu Wijayanti, Ibu Maria, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Suradi, dan Pak Sutopo.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra putri bapak ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, untuk kesempatan berikut ini saya akan menyapa Saudari Agnes yang ada di Lemah Menda. Dari Agnes di Lemah Menda, lalu Ibu Maria Theresia Janet Pauline di Demang Banyu. Ibu Maria Theresia Janet Pauline di Demang Banyu. Lalu Saudara Mayer Panjaitan di Candi Mutiara. Saudara Mayer Panjaitan di Candi Mutiara. Ibu Ani di Wonodri. Ibu Ani di Wonodri dan Saudari Bekti di Rumah Sakit Elizabeth. Ini Saudari Bekti masih bekerja di sana apa enggak nih ya. Lalu Saudari Eni Estiana di Semarang Aceh. Bapak Sutrio di Truntum 3. Bapak Sutrio di Truntum 3. Ibu Tulus Suyono di Palebon Tengah. Ibu Tulus Suyono di Palebon Tengah. Pak Adi yang ada di Semarang. Dan Ibu Mei di Keranggan. Pak Adi di Semarang dan Ibu Mei di Keranggan. Selamat pagi, selamat menikmati hari indah ini dengan hati penuh ucapan syukur. Dan kita tetap menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita hanya di dalam tangan Tuhan. Karena selalu ada harapan selama kita mau berjuang

dan hidup mengandalkan Tuhan. Ya, pagi hari ini saya juga akan menyapa sahabat Facebook kita yang berhari jadi. Ada Kuntadi Aji Kusumo, Emma Murtiningsih, Hesti Hayuning Tias, Rian Dania Talarima, Agung Indra Atmaja, Renata Lasuardi, Immanuel Widi Laksana, Caroline Sally, dan Eva. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Dan tentu ada sukacita tersendiri karena namanya saya sapa ya pagi hari ini. Untuk Kuntadi Aji Kusumo, Emma Murtiningsih, Hesti Hayuning Tias, Rian Dania Talarima, Agung Indra Atmaja, Renata Lasuardi, Immanuel Widi Laksana, Caroline Sally, dan Eva. Tentu saja Tuhanlah yang berdaulat penuh atas kehidupan sahabat-sahabat sekalian. Dan percayakan seluruh hidup kita hanya di dalam tangan Dia. Dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat. Sahabat, menantikan jawaban Tuhan adalah bagian dari iman. Percayalah bahwa jawaban doa dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Ya, Anda mendapat salam dari Ibu Yuni, Ibu Wijayanti, Ibu Maria, Ibu Elisa Novita, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Rini, Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Suradi, dan Pak Sutopo. Kami sekalian mengharapkan yang terbaik untuk sahabat-sahabat semua, dan biarlah namanya selalu memberikan kemenangan bagi sahabat-sahabat.

Ya, lagu yang terakhir ini untuk sahabat-sahabat yang sudah menemani saya sejak pagi-pagi buta tadi ya. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat semua dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Inilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.